Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussam Muhammad dalam berita Perlis FM. Seorang pempengaruh media sosial mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kanga atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 14 tahun pada bulan lalu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu kira-kira pada pukul 3.10 pagi 17 Jun lalu di sebuah rumah di Jalan Tiong, Taman Kanga, Perlis. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376 kurungan 1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM13,000 dengan syarat melapor diri di Balai Polis Berhampiran setiap bulan selain tidak mengganggu mangsa dan saksi pendawaan. Mahkamah menetapkan 14 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session Kanga terhadap 6 pertuduhan berkaitan urus niaga haram serta pemilikan senjata api dan peluru. Di Mahkamah Magistrate, tertuduh yang juga seorang kontraktor berusia 54 tahun berdepan 2 pertuduhan dan mengaku tidak bersalah. Bagaimanapun di Mahkamah Session, tertuduh berdepan 4 lagi pertuduhan termasuk di bawah Seksyen 7-1 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 menyebabkan mahkamah tidak membenarkan sebarang jaminan. Tertuduh didakwa memiliki beberapa senjata termasuk 7 pistol airsoft, 1 laras senjata shotgun tiruan serta pelbagai jenis peluru dan kelongsong tanpa kebenaran sah. Selain itu, tertuduh juga didakwa menjalankan urus niaga senjata api melibatkan 3 jenis senjata api. Mahkamah menetapkan 14 Ogos depan sebagai tarikh penyerahan dokumen. Institusi agama tidak boleh hanya berbangga dengan kejayaan lalu, sebaliknya perlu sentiasa bersedia dalam melakukan pembaharuan berterusan agar terus kekal relevan, diyakini dan mampu memenuhi keperluan masyarakat yang sentiasa berubah mengikut peredaran semasa. Kelestarian bukan sekadar memastikan kesinambungan sesebuah organisasi, malah menuntut agar membina satu sistem pentadbiran yang lebih kukuh, berintegriti, cekap dan berdaya tahan. Institusi yang mampan ialah institusi yang mampu terus berkhidmat dengan berkesan walau berdepan dengan pelbagai cabaran dan perubahan zaman. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal, sempena program MAIBS Peduli Anjuran MAIBS di sekitar Sungai Berembang, Simpang 4 baru-baru ini. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
2: Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wan Nur Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawa lah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

sure? Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Okey, kembali semula bersama dengan Joe dekat Konti Police FMB. Ya, FIFA 2026 menuju ke final, geng.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
0: Okey, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Kita kembali semula lah nak sembang-sembang pagi sikit lah berkenaan dengan Piala Dunia 2026 menuju ke final. Kawan-kawan yang mendengarkan Police FM, stand by ya. Kejap lagi saya akan lemparkan kuis Piala Dunia 2026. Taliannya ialah 0174541688. Anda boleh bukan talian tu ya, silap talian pula. 0497088888, 0497088877. Kejap lagi ada boleh calling-calling saya selepas saya beritahukan kepada anda lah apakah soalan dia nanti. Boleh jawab soalan ini, anda akan menangi hadiah yang cukup eksklusif lah daripada kami di Place FM. Okey, kita nak kongsi sikit lah berkenaan dengan Piala Dunia. Selepas lebih sebulan ya, aksi mendebarkan bermula dari peringkat kumpulan pusingan ke-32 terbaik, pusingan 16, suku akhir, separuh akhir. Tinggal satu lagi perlawanan lah. Ini untuk menentukan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kejohanan kali ini cukup bersejarah buat pertama kali dia lah. Dalam sejarah Piala Dunia, sebanyak 48 negara berentap ya. Ini menyebut berebut kejuaraan lah. Amerika Syarikat, Kanada, Mexico menjadi tuan rumah bersama, menyaksikan ribuan penyokong yang memenuhi stadium dan jutaan lagi mengikuti setiap aksi di seluruh dunia, termasuk kita di Malaysia di RTM Klik lah. Piala Dunia kali ini benar-benar mencipta sejarah baru dengan suasana yang luar biasa, lebih meriah lah. Ini dua pasukan terbaik dunia berjaya melangkah ke pentas final. Spanyol tampil cukup cemerlang ya apabila menewaskan Perancis dengan keputusan 2-0 dalam aksi separuh akhir. Skuad La Roja ini mempamerkan pemainan yang tersusun pantas menghiburkan. Penguasaan bola yang kemas serta gerakan menyerang yang tersusun ya berjaya mematahkan cabaran Perancis yang turut dibarisi ramai pemain bertaraf dunia. Dalam satu lagi aksi separuh akhir yang tidak kurang hebatnya, Argentina berjaya menewaskan England 2-1. Ini perlawanan berlangsung dalam tempoh yang tinggi sejak whistle pertama. England terlebih dahulu ya berada di hadapan, namun Argentina bangkit dengan semangat juang yang luar biasa untuk membalikkan keputusan. Kemenangan ini sekaligus membuktikan mengapa Argentina masih dianggap antara kuasa besar bola sepak dunia. Jadi geng, pentas akhir bakal menemukan dua gergasi bola sepak, Spanyol menentang Argentina. Pertemuan ini bukan sekadar memburu trofi ya. Ia merupakan pertemuan dua falsafah bola sepak yang cukup berbeza. Spanyol yang terkenal dengan corak permainan hantaran pendek, penguasaan bola dan kesabaran membina serangan. Argentina pula terkenal dengan permainan yang pantas, agresif, penuh kreativiti, semangat juang yang tinggi sehingga ke whistle penamat. Alright, anda yang mendengarkan Police FM, sepanjang kejuaraan ini juga banyak detik menarik terciptalah . Kita menyaksikan beberapa kejutan apabila pasukan pilihan tersingkir lebih awal daripada jangkaan. Ada perlawanan yang terpaksa ditentukan menerusi sebabkan penalti yang berdebarkan sehingga membuatkan seluruh stadium terpaku. Penjaga gol menjadi wira apabila menyelamatkan sebabkan penalti penting, manakala beberapa pemain muda pula muncul sebagai bintang baharulah yang bakal menjadi perhatian dunia selepas ini. Kejohanan kali ini juga memperlihatkan disiplin teknikal yang semakin tinggi ya. Banyak pasukan memilih corak permainan yang menyerang sambil mengekalkan organisasi pertahanan yang mantap lah. Inilah yang menjadikan setiap perlawanan begitu sukar diramal sebenarnya. Di sebalik jaringan-jaringan menarik, semangat kesukanan turut menjadi perhatian. Kita melihat ya pemain daripada pelbagai negara saling menghormati antara satu sama lain selepas tamat perlawanan lah . Penyokong pula hadir dengan pelbagai pakaian tradisional, nyanyian, sorakan yang menjadi suasana stadium begitu berwarna-warni. Okey geng, kini tumpuan seluruh dunia terarah ke MetLife Stadium New Jersey yang bakal jadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia FIFA 2026 lah. Jadi sebelum aksi final berlangsung, jangan lupa satu lagi perlawanan yang turut dinantikan, iaitu penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis menentang England. Walaupun bukan aksi merebut kejuaraan, kedua-dua pasukan pastinya mahu menamatkan kempen lah dengan kemenangan dan membawa pulang pingat gangsa geng. Jadi kita lihat prestasi kedua-dua finalis. Spanyol hadir dengan pertahanan yang cukup ampuh dan pemain yang konsisten sejak awal perlawanan. Argentina pula memiliki kekuatan dia dari segi pengalaman, kreativiti di bahagian tengah serta ketajaman jentera serangan yang mampu mengubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Persoalannya, mampukah Spanyol kembali menjulang Piala Trofi Piala Dunia 2026 setelah sekian lama, atau adakah Argentina sekali lagi mengesahkan dominasi mereka di pentas bola sepak dunia? Bakal diketahui dalam aksi final yang dijangka menjadi antara perlawanan terbaiklah dalam sejarah Piala Dunia moden ya. Apapun keputusannya nanti, Piala Dunia FIFA 2026 telah menghadiahkan pelbagai kenangan indahlah kepada peminat bola sepak, daripada gol-gol yang cantik, aksi penyelamatan luar biasa ya, kejutan pasukan bukan pilihan, sehinggalah semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh jutaan penyokong di seluruh dunia. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Perlis FM. Kejap lagi saya akan kongsikan soalan kuis FIFA 2026. Tunggu.
1: Pahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, Cabutan Bertuah dan Cabutan Bertuah Mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, kawan-kawan semua yang mendengarkan Plus FM, talian kontis 0497088888 ya, 0497088877. Standby soalannya. Ya. Yeah. Negara manakah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak? Negara manakah yang menjadi pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak? Anda boleh calling-calling saya di konti 0497088888, 0497088877. Ada hadiah untuk anda, eksklusif daripada kami di Plus FM. Boleh calling-calling saya sekarang ini, eh? Saya tunggu tahu.
1: Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, Cabutan Bertuah dan Cabutan Bertuah Mega rupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Negara manakah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak? Boleh calling-calling saya di konti 04-970-8888, 04-970-8877. Ada hadiah untuk anda.

Channel Dunia 2006, tayangan skrin besar kemuncak final. Nantikan. Alright, Please FM.

0: Okey, kita ada panggilan ni. Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
1: Saya Rosli.
0: Cik Rosli. Cik Rosli ya?
1: Ya.
0: Cik Rosli, apa khabar? Itu dia. Cik Rosli dah dengar tadi soalan kuis Piala Dunia 2026. Soalan dia ialah berkenaan dengan apa tahu? Negara manakah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak? Okey, jawapannya.
1: Brazil. Brazil.
0: Alamak. Brazil eh?
1: Oh.
0: Alamak, silap tu, salah tu. Okey. Cuba nanti, cuba lagi. Okey, siapa yang tahu negara manakah menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak, boleh calling-calling saya di Conti Place FM Gang sekarang ini. Ya, saya tunggu tahu.

0: Okey, ada panggilan lagi ni. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Ini Tok Wan Chin.
0: Tok Wan Chin? Orang buat Tok Wan Chin apa-apa?
1: Abang baik. Nak cuba lah.
0: Cuba. Jawapannya apa dia, Tok Wan Chin?
1: Argentina.
0: Alamak, Tok Wan. Salah lagi. Okey. Tak apa, cuba lagi nanti, okey?
1: Cuba. Baik.
0: Terima kasih. Okey, kita ada lagi ni panggilan. Mari kita tengok daripada siapa. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
2: Zam,
0: apa khabar Zam?
2: Ya, alhamdulillah, baik.
0: Clear Zam. Zam dah dengar soalan kan?
2: Ya.
0: Negara manakah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia paling banyak? Okey Zam, jawapannya.
2: Saya
0: try, no? Saya pula menjebak ni.
2: Mexico,
0: yah. Tepat sekali. Zam, jangan letak jangan letak telefon lagi tau, eh.
2: Ya.
0: Tunggu sekali kita sembang-sembang balik kod belakang. Itu dia cara-cara dia. Bye, Please FM 102.9 MHz.

Okey, Zam telah pun dinobatkan sebagai pemenang kuis Piala Dunia dalam ya pagi ni lah eh. Jangan lupa kejap lagi masa hangat lead nanti 10:00 petang nanti ada satu lagi kuis Piala Dunia 2026. Terus kedengarkan kami insyaAllah bersama dengan rakan penyampai nanti lah akan bagi soalan dekat dah dan jawab sama je soalan mudah-mudah je geng. Sajalah akan berhibur di pagi Sabtu sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey geng, kejap lagi 9:15 pagi 10 lagu Vibes Terbaik.

Okey, hujung minggu yang mesra-mesra ni, Joe masih lagi dekat konti ni dalam keadaan yang sejuk-sejuk ni. Kan? Okey. Nak ucapkan selamat pagi juga lah pada kawan-kawan saya bersama dengan saya, Kak Azimah Hassan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi sebab siaran kata dia. Alhamdulillah. Amin. Di atas doa yang dihantarkan sepia razak. Waalaikumsalam. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat saya, Amin. Waalaikumsalam. Juga menghantarkan doa pagi ni. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Di atas doa anda, Mak Ngajah. Terima kasih Mak Ngah, dengarkan Perisai FM juga waktu ni. Dan kawan-kawan yang bersama dengan saya, jangan lupa kejap lagi masa hangat lead, ada juga soalan kuis nanti bakal kita pendengarkan kepada anda. Jadi tunggu tahu. Alright. Geng, macam biasa 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi, kemudian kembali sebelum nanti 10 lagu vibes terbaik akan ke udara. Tunggu tahu.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu ini Utusan Rindu, Tajun dan juga Afiq Syazwan, tangga ke-9.

0: 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
0: Kawan-kawan sudah mendengarkan 10 lagu vibes terbaik dalam keadaan hujan-hujan ni, sejuk-sejuk ni. Hati-hati ketika ada mandu, track licin, walau di mana juga anda berada. Selanjutnya boleh dengarkan kami secara online di RTM Click. Itu dia cara-cara dia. Dan jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan. Malam-malam nanti boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini.
1: Tangga ke-8.
0: Okey, lagu ini Mahabatullah Zaril, kekal tidak berubah kedudukannya, tanda ke-8 geng, 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, lagu ini Juliet ATM Bakim Bandar Magistrate. Minggu ini berada di tangga yang ketujuh. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang keenam juga. Jatuh dari tangga juara ke terus ke tangga yang keenam pada minggu ini. Ini dia Bagio dengan Rindu.
1: Tangga keenam.

Okey, lagu yang berada di tangga yang kelima di Aku Bukan Cinta Pasha. 10 lagu vibes terbaik.

Okey, lagu ini Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, tanda keempat geng 10 lagu vibes terbaik.

0: Tak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Okey, kita masih lagi bersama dengan 10 lagu vibes terbaik di tangga yang ketiga tadi, Larut Tomo, dan tangga kedua, Harap Palsu, Hafiz dan juga Bus Satira. Okey, geng, kita nak tunggulah lagu mana yang menjadi juara carta pada minggu ini.
2: Juara carta.
1: Lagu ini, geng, Merayu Angan, Siti Nordiana. Okey, lagu ni menjadi juara carta minggu ini, dan juga Apit Tera. 10 lagu vibes terbaik, Play FM.

lagu Vibes Terabai berakhir di sini, geng. Kita sudah sampai ke penghujung dah, geng. Terima kasih tahu teman saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi, ya. Jaga peribadi anda, banyakkan doa. Kejap lagi Cik Tika akan teman anda. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, Barat Daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual mentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apa lagi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di Pagi Hangat Lead 102.9 MHz juga di RTM Klik .rtm.gov.my. Amu tersyasyu pula kan. Yelah, pagi ni kan sejuk-sejuk kan. Itu yang tersasul sikit tau. Jadi apa pun untuk anda, terima kasih kerana mendengarkan Polis FM seawal 6 pagi tadi ni bersama dengan Feroz Han di Hingat Pagi. Pagi hari si Sabtu hari ini 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Dan saya Atikun Rodin sambung pula tugasan hinggalah ke pukul 2 petang anda, menemani anda di segmen Hang Lead. Terima kasih untuk anda yang pasti setia mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 MHz juga di RTM Klik .rtm.gov.my. dan untuk anda, kita sediakan pelbagai yang menarik menanti anda untuk segmen Hangat Lead hari ini. Jadi nantikan bersama untuk anda 4 jam pastikan terus stream Plus FM walau di mana jua anda berada. Jam yang pertama kejap lagi kita ada lagu yang tengah FYP dan juga Sinar Duha pasti setiap hari menyinari hari anda di Perlis FM. Terus dengarkan Hello Saini Kelentang Kelentong Hangat Lead.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Pulau FM Serasi dengan aku 10.24 minit pagi. Pagi ini anda nantikan bersama kita akan bersiaran langsung bersama dengan rakan saya di Miri FM untuk Silang Budaya. Kita nak kongsikan apa yang tengah viral dekat Perlis, tempat yang viral. Anda selalu saksikan kita muat naik menerusi medsos Perlis FM yang mana bersama dengan penerbit Silang Budaya DJ Ryan ada kongsikan mengenai pot-pot yang viral dekat negeri Perlis ni. Dan hari ini juga kita akan bersiaran langsung untuk kongsikan apa yang menarik di negeri Perlis ini menerusi Silang Budaya bersama Perlis FM dan juga Miri FM. Di samping kita nak kongsi apa yang best dekat Perlis, kita juga nak dengar apa yang best dekat Miri sana tu kan. Okay, jadi nantikan bersama pada pukul 11.10 minit pagi untuk Silang Budaya minggu ini. Dan sekarang dah pun 10.25 minit pagi. Pejam celik. Dah pun 25 minit saya di ruang udara ni kan. Okay, nantikan bersama untuk anda lagu FYP 10.45 minit pagi. Terus dengarkan ini untuk anda, Aizat dengan susun Silang Kata Perlis FM Serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaiannya tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpengaruh.

Perjalanan Transit dengan Kusadis Aina Abdul, lagu FYP untuk hari ini. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Sekarang dah pun 10.49 minit pagi. Jadi kejap lagi kita nak masuk jam yang kedua untuk kita bersama dengan rakan saya di Miri FM untuk program Silang Budaya jam 11.10 minit pagi. Nantikan bersama dengarkan ini adik saya besok. Kalau ada lorak utara kita, sayang yang seorang. Lagu tu pula jadi untuk anak. Terus cuy. Pada sebab. Sebab sih dengan good.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Baik, tahun ni saya jangkakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verde yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Saya tengok gegasi-gegasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula, itu Kedah Verde yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amir Osman.
7: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
4: Serasi
7: denganku.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey. Atau mungkin ada yang terpaling. Cik.

hangat li boleh sepang. Serasi dengan ku. Polis FM Surasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang sedang ikuti siaran Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan kita sedang menantikan siaran untuk sekejap sekali lagi untuk kita dengarkan Silang Budaya bersama dengan rakan saya di Miri FM kejap sahaja lagi. Okey, dan untuk anda pastikan terus sahaja mendengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada.

0: Mengampiri 11.12 minit pagi ketika ini. Okey, untuk silang budaya Media FM dan juga Perlis FM untuk pagi ini dan juga bersama dengan di Media FM bersama dengan Fas dan juga kita nak menyapa rakan kita di Perlis FM. Kita ada siapa di sana? Hello, siapa di sana?
1: Hello, saya di sini DJ Atikah di Perlis FM.
0: Wow, DJ Atikah, apa
1: habang? Habang, baik. Apa habang? DJ Fas di Miri sana tu.
0: Alhamdulillah. Dah menyokok apa tadi kopi sama roti tadi jadilah.
1: Jadilah. Samalah dekat sini sebab dekat Perlis pagi ni sejuk dik-dik. Hujan sejuk pagi ni kita kena berkena kopi panas lah.
0: Oh, hujan sana
1: Hujan. Macam mana cuaca dekat sana?
0: Panas lit-lit. Boleh tahan pagi ni.
1: Kalau dekat sana.
0: Nasi dalam kon.
1: Kalau dekat Miri panas sebut panas lit-lit juga ke?
0: Tak, panas, panas, apa DJ Leo? Panas sangat, bahasa Sarawak dia, panas, terlampau sangat, panas hangat-hangat.
1: Hangat
0: sangat, betul.
1: Baiklah, jadi hari ini,
0: Ya, untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan program dan bukan program. Kita berkongsi berkenaan ialah silang budaya. Betul. Macam tempat-tempat menarik kan. Apa yang best, apa yang pot-pot yang menarik di Perlis dan juga di Miri. Kita mulakan dulu di Perlis lah kan.
1: Baiklah, kita nak ajak orang
0: Miri. Jangan cerita pasal makan
1: Tak boleh cerita pasal makan ke?
0: Jangan dulu, saya fast lapar ni.
1: Tapi kalau cakap bak utara ni, payuhlah kalau nak tolak bak makan. Sebab makanan dekat Perlis ni, utara ni memang pot makanan sedap-sedap lah orang kata.
0: Sedap kalau ada udang sotong celup tepung tu.
1: Kelir kan. Okey, jadi untuk silang budaya hari ini, pastinya untuk pot viral yang mana antara isi kandungan kita sentiasa kongsikan untuk anda dalam silang budaya. Kita nak kongsikan satu tempat menarik yang orang ramai boleh santai-santai pada waktu malam, iaitu dekat Dataran Senor Kangak Perlis. Pernah dengar dah Fas?
0: Macam pernah dengar, macam pernah pergi tempat tu.
1: Dataran Senor ni dia berdekatan dengan orang kata rambut Perlis ni. Orang kata menara Perlis comel tu. Dia tak tinggi tapi orang kata signature orang Perlis lah rambut Kangak ni. Berdekatan lah dengan Dataran Senor Kangak Perlis ni.
0: Tahu tempat fast makan nyorok pagi-pagi tu rasanya.
1: Betul lah tu kan. Yang mana Dataran Senor ni boleh dikatakan ikonik negeri Perlis lah. Jadi kita nak cakap banyak takut Fas lapar pula nak cakap pasal makanan kan.
0: Jangan.
1: Okey, jadi apa yang di dataran itu pada setiap Jumaat malam, kita sama-sama nak saksikan video ini. Jadi Fas, jom kita sama-sama saksikan video pot viral minggu ini.
0: Ya, jom.
2: Assalamualaikum. Pot viral minggu ini kita bersiaran dari Dataran Senor Kangak Perlis. Pot viral

0: siapa tak tahu nak lepak mana Jumaat malam, singgah saja ke Dataran Sena. Mana tahu mai nak tengok-tengok saja, balik nanti terus jatuh cinta dengan hobi RC ni. Ini memang satu lagi pod viral yang hampa wajib singgah.
1: Baik, itu saja episod untuk pod viral minggu ini. Kalau kan tengok mereka main remote control kan. Baik, lepas ni kita nak pergi mana pula? Cuba komen, like dan juga share video ni.
2: Wow, bestnya.
3: Itu dia.
2: Fas tak pernah tahu pun tempat ni.
3: Maknanya Fas pergi nyorok ke tempat lain lah tu.
2: Sebab malam-malam biasalah kita healing dekat tepi apa? Tepi pantai tu kan?
3: Tepi pantai. Tengok lah kalau perlih ke?
2: Betul. Kat situ best kit. Healing-healing kat situ. Tengok sunset kan?
3: Ya. Lagipun
2: Perlis lah negeri yang paling lewat sekali malamnya.
3: Betul lah. Negeri, negeri healing-healing lah katakan tu yang lewat tu.
2: Betul.
3: Jadi kalau tadi ni DJ Ryan dah pun kongsikan untuk pod viral minggu ni, Dataran Sena bukan sekadar pada waktu malam saja sebenarnya. Dia bermula petang tu dah mula meriah dah sebenarnya Fas.
2: Dia setiap hari Jumaat eh? Hari Jumaat sebelah
3: untuk,
2: malam lah.
3: Untuk sebelah malam tu hari Jumaat lah yang betul-betul meriah tu. Kalau nak main kereta kontrol ke, ada juga yang lapik tikang, ada penghampak tikang, ada bersila dekat situ pun, ada juga duk berkelah malam-malam dekat situ. Memang jadi pilihan ramai lah. Yang bukan kata tempat nak makan saja, tempat untuk beriadah ahli keluarga. Ada juga yang duk bersukan dekat situ kan, buat senaman ringkas dekat situ pun ada juga.
2: Tapi setiap hari Jumaat malam Sabtu.
3: Ya, betul. Betul.
2: Aduh, saya cakap tak harap lah.
3: Jadi macam mana pula dekat Miri ni?
2: Okey, kalau di Miri, kita nak kongsikan tempat rare juga biasanya untuk tengok sunset petang-petang ataupun suasana sebelah pagi nak tengok sunrise pun boleh dikatakan tempat memang rare jugalah tempat ni sebenarnya, iaitu Canada Hill. Canada Hill ataupun Bukit Canada, dan juga sebenarnya Bukit Canada Tok sebenarnya cakap Sarawak lah pula. Bukit Canada Tok sebenarnya dia menghadap ke Bandar Raya Miri dan juga sangat cantik ketika matahari terbenam dan juga waktu malam apabila lampu bandar mula menyala. Dan juga boleh dikatakan The Grand Old Lady ataupun Telaga Minyak, iaitu nombor satu, iaitu mercu tanda kalau menonton juga di Vimix kita ni, di Facebook kita pun, saya ada tengok contoh di suasana lah, suasana senja dia, petang dia, iaitu tempat Grand Old Lady juga Telaga Minyak nombor satu, iaitu mercu tanda bersejarah yang menandakan penemuan minyak pertama di Sarawak pada tahun 1910, dan juga laluan sebenarnya hiking yang tersembunyi di sebelah bukit sebelah sana, tempat orang hiking di sebelah kiri kanan depan belakang diceruk-ceruk semua. Penuh tempat orang hiking semuanya. Dan juga sebenarnya spot bergambar untuk tanda nama yang Miri tu, nama besar tu, nama besar tu dekat Miri. Mahala ke gelar tiga. Boleh cakap utara tak apa.
3: Boleh belakang.
2: Boleh. Ada nama tanda Miri besar tu, Mahala ke Bandar Raya Miri tu. Jadi tempat situ lah. Kalau naik ke atas memang tak sah lah kalau nak bergambar dekat situ. Jadi lokasi popular, tetapi jika datang awal pagi ataupun lewat petang, suasana sangat tenang. Dan juga tempat melihat sunrise dan juga sunset kalau petang-petang memang penuh di sini. Ramai penduduk Miri menganggapkan Canada Hill antara lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam. Kalau anda suka suasana yang tenang, kurang yang padat-padat, sesak-sesak macam tu, spot yang sesuai tersembunyi di sekitar Canada Hill yang jarang diketahui pelancong, itu dia.
3: Kali pertama Canada saya Hill tahu tu tentang Canada Hill ni, tak sangka Canada pun ada dekat Miri tu.
2: Nama je lah, tempat je.
3: Tapi vibe dia tu kan, kita nak ambil suasana tu lah. Tak sangka ada dekat Miri kawasan macam tu. Saya rasa nanti kalau saya pergi, saya kena calling-calling Fast lah, bawa saya jalan-jalan dekat situ. Boleh ikut no?
2: Boleh. Itulah kalau kita ada ini silang budaya apa stesen berkembang kan, kalau silang budaya suara bertemu suara tu, bolehlah kita mai bawa pi sana. Kita makan laksa Sarawak, kita makan mi kolo. Sedapnya.
3: Jadi kan kalau dekat Sarawak tu kan besar kan, jadi adakah setiap tempat tu ada makanan-makanan dia popular yang tersendiri? Kalau macam saya tahu, Miri Kuching dia laksa mi kolo, ada makanan lagi tak yang orang kata hype lah dekat sana?
2: Kalau dekat Miri lah biasanya belacan Miri lah. Belacan Miri. Belacan dia boleh katakan kalau di Perlis pun ada belacan dia sendiri kan. Ada macam udang geragau dia tu. Dekat Miri pun ada udang geragau dia juga. Ada musim dia, musim panas macam tu, bulan 8 ataupun bulan 4, lepas tu buat cencalu, buat belacan.
3: Macam mana cakap tak mau cakap pasal makanan ni, tak mau dekat Perlis lah ni musim pulut durian Fas.
2: Alahai, betul ya.
3: Musim rambutan dengan durian pulut dia memang jenuh lah, duk kau jelak peluh duk makan ni ha.
2: Aduh, masa Fas balik raya bulan 4 hari tu dah musim harum manis eh?
3: Ya, betul.
2: Sempat rasa sebiji buah tu, okey lah.
3: Habis dalam musim, kena tunggu tahun depan lah pula.
2: Alahai, tapi kalau harum manis dia pergi di Kedah, bukan nilah, bukan ori lah jadinya kan.
3: Dia ada, dia macam kita lah kan, mix gitu. Tapi kalau originalnya di Perlis lah.
2: Oh, di Perlis lah. Okey, tak apa. Nanti tahun depan, raya tahun depan nanti kita pergi lagi. Kita beli satu kotak, dua kotak macam tu lah.
3: Boleh. Singgah mai, jenguk mai.
2: Betul. Okey, jadi setakat ini dulu silang budaya pertemuan dua stesen Perlis FM dan juga Miria FM. Terima kasih Atika.
3: Terima kasih Fas.
2: Okey Atika, kata-kata sebelum kita mengakhiri segmen silang budaya ini.
3: Ya, baiklah. Untuk pendengar-pendengar Perlis FM, kita dah pun tahu tempat baru dekat Miri. Sama juga untuk pendengar-pendengar di Miri, dah tahu apa yang best spot viral dekat Perlis. Jadi kalau anda yang berkelapangan, yang jalan-jalan apa boleh, jangan pening-pening. Anda boleh ikuti untuk segala isi kandungan yang dimuat naik di Medsos Perlis FM menerusi rancangan spot viral di silang budaya ini. Bolehlah pakat main jalan-jalan dekat Perlis. Ya,
2: untuk di Miri juga anda bolehlah melayari kami punya Facebook juga, iaitu Miri FM Official, untuk mengetahui tempat-tempat pot-pot viral dan juga kita kongsikan juga di TikTok kita Miri FM Official, tempat-tempat menarik di sekitar Miri ini untuk orang Perlis yang nak mai ke Miri ini.
3: Ya, baik, terima kasih Fas.
2: Terima kasih. Sampai di sini saja program Silang Budaya kita. Nanti ada pertemuan, nanti kita jumpa secara bersemuka nanti .
3: Baiklah, insyaAllah. Terima kasih Fas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
3: Itu dia seronoknya dengar kawasan dekat sana cukup cantik ya. Okey, jadi pelbagai lagi yang menarik menerusi silang budaya yang akan datang, kita bawakan khas untuk anda. Terus dengarkan Perlis FM Surasi dengan ku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Bom meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
1: Boleh saya faham Surasi dengan ku? Macam-macam yang tengah hangat kita bawakan khas untuk anda. Dan saya nak kongsikan hebahan untuk jam ini. Program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkasa Negeri Perlis 2026 yang akan diadakan pada 25 dan 26 Julai, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi hingga ke pukul 5 petang, bertempat di Dewan CVR RAW, dan terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Jadi anda dijemput hadir ke Carnival Kerjaya pada kali ini. Dan ada juga antara aktiviti lain yang dijalankan, iaitu temuduga terbuka, pendaftaran portal My Future Jobs, Counseling Kerjaya, jualan food truck dan pelbagai lagi. Jadi jom bakat pihak ramai, jangan lepaskan peluang ini, okay? Dan selain itu juga, ini untuk anda berkenaan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2006, Argentina berlawanan Spanyol. Dan untuk adik-adik belakang, adik dah tengok bola pun boleh. Kepada anda semualah, penyokong bola sepak ni, peminat tegar FIFA World Cup 2006, jemputlah beramai-ramai memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2006 untuk menyaksikan Argentina menentang Spanyol pada hari Ahad 19 Julai 2006 bermula jam 9.30 minit malam di Dataran Niaga Jaing Kanga. Dan selain menyaksikan aksi final secara langsung menerusi RTM, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia serta cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah menarik termasuk sebuah motosikal. Jadi jomlah bawa bersama keluarga dan rakan-rakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama. Satu jiwa, satu sorakan. Okey. Dan untuk anda pelbagai lagi yang menarik yang bakal saya bawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus sahaja mendengarkan Polis FM Serasi Remku.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Malam-malam Nuha Bahrain baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Kelas FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda jam yang berikutnya, saya ada hadiah untuk anda. Hadiah apa pula ni? Yelah kan, kalau anda ikuti, kita sentiasa buka talian tau untuk Minggu Demam Piala Dunia 2026 ni. Dan ada pelbagai hadiah yang menarik menanti anda tahu. Jadi kalau anda nak menang hadiah yang saya cakapkan itu, anda kena jawab soalan spontan berkenaan kuis final Piala Dunia 2006. Syaratnya anda kena dengar bunyi ini.
1: Polis FM buka talian.
0: Dengar bunyi ini dan anda perlu telefon saya terus untuk menjawab soalannya. Okey. Jadi nombor talian konti kami 04970-8888 juga 970-8877. Ya, sekali lagi nombor taliannya 04970-8888 juga 970-8877. Bila-bila masa sahaja bunyi ini,
1: Polis FM buka talian.
0: Akan berbunyi. Bila dia dah bunyi macam ni,
1: Polis FM buka talian.
0: Barulah anda telefon saya, ya. Okey, kita akan terus saja untuk dengarkan ringkas 12 hari menerusi Nasional FM. Kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan ini, Sayang Maafkan Aku. Syafiq Farhain, Polis FM, serasi dengan ku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Pertama kelas ilmu masa untuk turun saji. Mungkin sedang menjamu selera sekarang ini. Selamat menjamu selera. Saya ucapkan apa jua hidangan tengah hari anda. Baiklah, sambil-sambil anda menikmati juadah tengah hari anda tu, kita dah pun janjikan untuk anda yang kita akan
1: buka talian.
0: Kita dah buka talian sekarang ini. Anda boleh telefon saya di konti 04-970-8888 juga 970-8877. Kalau anda dah bersedia, anda boleh telefon saya sekarang. Saya dah nak bagi soalan kuis Piala Dunia 2026 sekarang ini. Jadi yang nak telefon saya sekarang ini, anda boleh telefon 04-970-8888 juga 970-8877. Soalannya senang sahaja. Negara manakah yang paling banyak memenangi Piala Dunia FIFA? Tak kisahlah tahun bila pun, kan? Saya nak tahu jawapan anda. Anda boleh hubungi saya di konti 04-970-8888 juga 970-8877. Kan saya dah cakap, kalau bunyi je macam ni, anda kena telefon saya lah. Okey, kita dah pemanggil sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa bercakap tu?
2: Bang Lee dari Pesari.
0: Bang Lee, apa khabar Bang Lee?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Bang Lee duduk tengok bola ke kak? Lena lewat duduk tengok bola apa Bang Lee?
2: Kadang-kadang.
0: Baiklah. Jadi hari ini soalannya untuk anda memenangi mark eksklusif daripada Polis FM. Negara manakah yang paling banyak memenangi Piala Dunia FIFA? Silakan Bang Lee.
2: Brazil.
0: Berapa kali Brazil menang Bang Lee?
2: Allah, 5 kot.
0: Macam mana Bang Lee boleh confirm 5 kali Bang Lee?
2: Teka saja.
0: Teka-teka saja? Masalahnya teka-teka tu betul Bang Lee. Ya, itulah jawapan yang tepat. Brazil pernah memenangi 5 kali untuk Piala Dunia FIFA. Tahniah Bang Lee, jangan letak lagi taliannya Bang Lee ya.
2: Ya.
0: Kita dah ada pemenang. Terima kasih Bang Lee. Kejap lagi kita nak dapatkan maklumat daripada Bang Lee ini untuk memenangi hadiah yang menarik ini. Okey, siapa yang nak masuk lagi, nak join lagi kuis ni, anda kena pastikan anda kena terus dengar Perlis FM. Dari semasa ke semasa kita akan buka talian untuk anda. Teruskan Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
1: Nak pukul 10 dah ni. Nak kena masuk konti lah ni.
2: Allah danai. Baru 9.57. Lagi 3 minit.
3: Hei. Dan kau tak dan?
2: Awak tak dan. Danai.
1: Ui. Pukul 10 ni dah.
2: Ha, tak dan, tak dan, tak dan. Sungguh kata kau memang tak dan, sungguh.
3: Ya
2: dah.
3: Dan bermaksud sempat. Tak dan, tak sempat. Dan. Lolo tu juga eh.
2: Lurat anak berlih. Hashtag tiadah.
4: Kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda, ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa, pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni seringkali mendapati anak-anak zaman sekarang manja dan cepat sentap dah. Apa orang kata? Koyak. Hati koyak, aida terkoyak dah pula. Ha, ibu-ibu, ayah-ayah kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti barulah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha, salam dari UAM Padu Verstyle Semasa.
5: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jangan sahaja dengan Q Si Calon Mai Hangat Lit. Walau di mana juga anda berada, teruskan dihangatkan dengan segmen Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Terima kasih untuk pendengar kita yang terus kirimkan untuk ruangan tudung saji. Kita ada akak ni, Atika. Hari ni akak masak ayam masak merah dengan goreng ayam, ikan dengan ayam asam dengan ulam. Wow kak, kalau orang putih tu ada kata apa tau, perfect combination gitu. Ha, sedapnya. Selamat menjamu selera. Terima kasih hantar main kirimannya. Seterusnya, pendengar setia Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Polis. Hari ni nampaknya mood dia tak ke laut sebab hari ni nak masak tom yam. Sedapnya tom yam kegemaran saya tu. Campur pula dengan cendawan enoki tika. Ya Allah, sedapnya. Tengah sejuk-sejuk ni makan cendawan enoki dalam tom yam tu kan. Terima kasih Kak Bib sudi kongsikan. Sudi kongsikan dengan Tika dekat sini. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda yang sedang menikmati hidangan tengah hari anda. Saya perlu makan lagi ni. Tengah menang.

Dah, kalau baru-baru ini dah pun berlangsungnya uji bakat bintang kecil dan nantikan pengumuman bintang kecil Perlis 2026 esok jam 11.15 minit pagi. Kita akan bawakan untuk anda siapakah yang bakal menjuarai bintang kecil Perlis dan mewakili negeri Perlis ke peringkat yang seterusnya. Anda kena dengar saya esok dan masuk di ruangan live menerusi cumi-cumi eksklusif bintang kecil, okay? Dan untuk anda yang nak kirimkan ucapan dan sebagainya, saya masih buka ruang. Anda boleh sahaja WhatsApp di 0174546888. Okay, kita nak berhenti berehat dengan lagu ini dia daripada Misha Omar, Pulangkan. Perlis FM, Surasi Rengku.

Saya ingat Palace FM serasi dengan aku. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita menjamu selera, saya nak kongsikan apa di ruangan Sega hari ini. Jantung dan diabetes bermula lebih awal daripada yang anda sangka. Pernah dengar tak? Insulin resistance. Ada penyakit jantung berkongsi faktor risiko yang sama. Ia berkembang secara perlahan, sering tanpa gejala. Jadi untuk itu perlulah kita pantau gula darah kita, kolesterol, tekanan darah, lilitan pinggang, berat badan, BMI, okay? Dan ujian seperti fasting insulin ataupun HOMA, IR, HSCRP ataupun ApoB mungkin berguna dalam situasi tertentu, tetapi ia bukan ujian saringan untuk rutin semua orang. Jadi keperluannya bergantung kepada faktor risiko individu dan penilaian doktor. Jadi pastikan sentiasa anda pantau, jaga kesihatan anda kerana bila kita alami keadaan seperti ini, kita tak perasan, orang cakap tak perasan bilalah datang jantung, bilalah jadi diabetes ni. Jadi apa yang lebih penting daripada anda nak kejar ujian, nak mengawal faktor risiko yang terbukti, pastikan anda dapatkan berat badan yang sihat, berat badan yang ideal. Itu yang paling penting. Berjalan ataupun aktif setiap hari termasuk selepas makan kalau mampu. Kurangkan makanan ultra proses dan minuman bergula. Tidur yang mencukupi. Berhenti merokok dan vape. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jangan tunggu sampai dah dapat serangan tu. Tak jauh lah, tak simpang. Dan ataupun jangan tunggu sampai anda didiagnosis diabetes. Pencegahan ni sentiasa lebih mudah daripada rawatan. Jadi sentiasalah jaga kesihatan bersama, okay? Baiklah, kita dapat menghampiri ke pukul 1 tengah hari. Kita akan dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang terakhir untuk ruangan di Jiwangkara. Jadi jangan ke mana-mana.

0: saya minat tiga negara dalam World Cup ni, Germany, Portugal dan Brazil. So pada pendapat saya, saya nak tahun ni Germany menang. Tapi kalau Portugal menang pun, okey.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Padiksan, seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar Dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizal Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Dun Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Janur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur dia, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaian dia. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang, yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar makruf nahi mungkar. Maksudnya amar makruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah
6: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
7: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
8: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

Surasi dengan ku lagu-lagu di Juang Karat untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Saya Atika Dordin dan kini kita dah pun di jam yang terakhir, 1:47 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih dengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Saya harapkan anda semua sihat sahaja dan ceria di samping yang tersayang. Okey, dan untuk anda sekali lagi saya nak kongsikan makluman untuk keputusan Bintang Kecil. Anda boleh ikuti esok siaran langsung menerusi live di Facebook Perlis FM. Kita akan bawakan siapakah yang bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat yang seterusnya. Hanya di Perlis FM, terus dengarkan. Ini dia, Tiada Tangis Lagi, Ella Juang Karat.

Saya datang lagi ialah baru saja berlalu untuk anda dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Saya mohon maaf anda kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti ini untuk menemani anda. Diharapkan anda terus ceria dan juga mendapat info dan manfaat bersama untuk berkongsian pada hari ini. InsyaAllah. Sampai kita berjumpa lagi. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Lin dalam Hewan Hemoy. 2 petang hingga ke pukul 6 petang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bye-bye.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Pahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mak! Mak! Minta duit sikit, Mak! Mak!
2: Duit? Mak mana ada duit, Man?
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak!
2: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejian sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam kamu
2: tu. Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel orang tua. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat pergi duit.
2: Allah.
1: Duit.
2: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Aku kata cepat bagi duit. Kalau tak, aku bunuh kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hemoi buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih buat kawan-kawan yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Pertemuan kita di hari Sabtu 18 Julai 2026, dan seperti biasa kita tetap harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik di mana pun anda berada saat lo ni. Dan apapun terima kasih juga buat rakan setugas Yatika Nordin yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead. Dan lah ni, Lim pula yang akan terus teman anda daripada pukul 2 hingga ke pukul 6 petang. Semestinya dalam hemoi-hemoi, kita enjoy kapa sim boy. Dan berbanyak terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar juga. Dan pasti yang terbaik juga kita hulurkan buat anda semua dari semasa ke semasa. InsyaAllah moga rezeki juga sentiasa hadir buat kita sesuai dengan usaha kita hendaknya. Baiklah kawan-kawan, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semestinya di Perlis FM serasi dengan ku. Saat lagi Lin akan kembali teman anda dengan pelbagai lagi perkongsian. Kita layan dulu Warna Hatiku. Warna hati anda apa hari ini?

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Polis FM buka talian.
1: Hang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

15 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Perbandingan kerjasama RTM.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

Jam serasi denganku. Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, Lee nak sentuh sedikit tentang pemakanan, yang mana kita ni kadang-kadang seronok sangat kalau makan belah malam. Sampai tak sedar jam pun dah lewat kadang-kadang tu. Tapi tahu tak kawan-kawan, makan lewat malam secara berlebihan sebenarnya bukan tabiat yang baik tau. Bukan apa, bila kita makan terlalu lewat, badan kita akan susah nak hadam makanan. Lama-lama, ianya boleh mengganggu metabolisme tubuh badan kita. Dia juga boleh menaikkan berat badan dan tambah risiko kencing manis. Jadi, jom kita sayang diri kita. Cuba kita jaga waktu makan, dan saranan yang terbaik, cuba kita biasakan makan malam antara pukul 6.30 minit petang hingga ke pukul 8.30 minit malam, supaya badan kita cukup masa untuk rehat dan hadam makanan yang kita dah pun makan, demi tubuh yang lebih sihat dan juga hati yang lebih tenang. Kerana kesihatan ni lebih indah bila kita menghargai. Jadi terus kekal bersama dengan Perlis FM.

Baiklah, tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam julat yang lebih sederhana minggu depan berikutan pelabur mengambil keuntungan selepas kenaikan yang kukuh dicatatkan minggu ini. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Senyap Berhad, Mohd Siddiq Jantan berkata, sentimen pasaran akan terus dipengaruhi perkembangan politik antara Amerika Syarikat Iran dengan ketegangan baharu menyebabkan harga minyak mentah kekal tinggi berikutan kebimbangan mengenai kemungkinan gangguan bekalan selat melalui Selat Hormuz. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab berperanan dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat yang bermaklumat. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan sambil menegaskan keutamaan menjunjung integriti dan menyampaikan kebenaran demi kepentingan rakyat serta negara. Sementara itu, menurut pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, kempen pilihan raya perlu berteraskan kedaulatan undang-undang dan menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Katanya, sistem pilihan raya di Malaysia unik kerana menggabungkan prinsip demokrasi dengan elemen tradisi yang menjadi asas sistem pemerintahan negara. Tayangan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina bakal mengukir sejarah apabila direkodkan sebagai tayangan skrin paparan LED terbesar berukuran 100 x 40 kaki itu diiktiraf Malaysia Books of Records. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus memaklumkan tayangan perlawanan akhir di dataran Merdeka itu antara pengisian utama program Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga hari ini anjuran pihaknya dengan kerja sama 16 kementerian. Akhir sekali, Presiden Donald Trump mengecam Kanada selepas asap kebakaran hutan dari negara jirannya itu menjejaskan sebahagian besar Amerika Syarikat menjelang perlawanan akhir Piala Dunia. Trump mendakwa Kanada gagal menguruskan kawasan hutan dan belukar dengan baik sehingga menyebabkan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat dan berbahaya selain mengakibatkan negara itu menanggung kerugian berbilion dolar. Beliau turut memberi amaran kos tersebut boleh diambil kira dalam tarif terhadap Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

kali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Dan seperti biasa, macam yang Link katakan di awal jam tadi ni, Perlis FM membuka talian untuk kuis final Piala Dunia 2026. Dan Lina tak bagi tahu lagi soalan, betul tak? Jadi sebelum kita nak ke bukan borak kosong bersama dengan rakan penyampai kita, kita nak orang kata apa, maklumkan dahulu lah soalan-soalan dia. Di mana soalan untuk kuis final Piala Dunia 2026 kali ini berbunyi. Siapakah pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia, kawan-kawan? Sekali lagi, siapakah pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Anda jangan call lagi selagi tak dengar bunyi Perlis FM membuka talian seperti yang tadi awal tadi ni. Saat lagi bila dengar saja selepas daripada bukan borak kosong, anda baru boleh hubungi kami di talian 0497088888. Jangan jawab lagi, kita sama-sama dengarkan dulu bukan borak kosong bersama dengan rakan penyampai kita selepas lagu ini. Lagu yang diminta oleh Puteri Pena kita dan juga Kak Mila Rapuh. Lepas daripada lagu ni, kita akan ikuti bukan borak kosong bersama dengan rakan penyampai kita. Dan kita akan buka kembali talian kepada anda untuk yang nak menjawab kuis final Piala Dunia 2026 Perlis FM. Siapakah pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Terus dengar.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bukan Borak Kosong, saya DJ Rain, teman anda petang ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. dan bersama dengan saya tetamu yang saya bawakan untuk anda dalam BBK minggu ini, Abdul Azim Abdul Halim. Cik Abdul Azim merupakan penggiat industri art jamming dan kartun animasi Perlis. Assalamualaikum Cik Azim.
1: Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah.
0: Kita nak sembang pasal dekat Malaysia, tambah dekat Perlis lah. Betul. Kalau kita sembang pasal art jamming ni, orang tanya apa dia art jamming ni. Kita ambil ke tahap belakang tu, jamming sinonim dengan jamming music.
1: Betul.
0: Bila dengar pasal jamming ni, orang main gitar kan, buat band, P studio, lepak-lepak macam tu semua. Okey, jadi Cik Azim, sebelum saya nak tanya pasal art jamming tu, nak berkenalan dengan Cik Azim. Cik Azim orang mana?
1: Saya kalau ikut dilahirkan di Pulau Pinang lah. Tawan BM. Tahu BM dah mana?
0: Dajah.
1: Betul.
0: Orang Tanjung lah.
1: So tapi kata dari Dajah 1 tu sampai sekolah menengah tu membesar di Selangor lah. Dia pindah di sana lah. So kalau nak kata dalam bidang multimedia animation ni, dapat pendidikan di SMK Kapun Jawa, Selangor. Dan sambung di, kita kata kalau di, kata di SMK tadi, more tu belajar proxy multimedia lah. Kalau kata mana main kata bidang ni kan, ada satu subjek tu proxy multimedia, belajar selama 2 tahun di situ.
0: Di sekolah?
1: Di sekolah, betul.
0: Maksudnya kata 4-5?
1: Betul.
0: Okay.
1: Satu subjek tu proxy multimedia, di situlah kita belajar mengenai grafik, yang macam mana nak buat editing segi poster, gambar, gambar settingan gambar kan. So kemudian di berlanjut ke Kolej JSM Melaka. Dan situ kita sambung subjek animasi lah. Animation, betul.
0: Memang minat animasi, yang kita tahu budak-budak minat kartun kan. Tapi untuk fokus kepada kejayaan sebagai seorang animator ataupun orang yang terlibat dalam produksi animasi ni, macam mana boleh timbul rasa minat tu?
1: Okay, minat tu sebenarnya daripada saya kecil lagi lah. Okay, daripada mula-mula tu, kalau kata di sekolah rendah, sekolah menengah tu, ayah saya ni main satu peranan lah.
0: Okay.
1: Dia selalu bawa saya pergi tempat-tempat untuk pertandingan berwarna, melukis tu, boleh katakan apa sajalah, sampai walaupun duduk di Kelang Selangor tu, kadang pertandingan di KL ke apa, memang dia akan bawa lah. Menang tak menang tu lain cerita lah. Tapi segi pendedahan tu memang dia antara inspirasi saya lah, dia yang bawa ke jalan ni.
0: Kalau boleh ceritakan kenapa Cik Azim ayah bawa ke tempat-tempat yang macam tu, sebabkan ayah seorang yang artisan ke bagaimana?
1: Melalui gambar yang saya tengok, gambar lama-lama dia pun, dia saya tengok dia banyak lebih pada melukis. Betul, dia pun lebih pada fotografi. Betul, masa di tingkatan saya sambung lah, tingkatan 4 dan 5 tu, ada dua orang cikgu ni lah, dia nampak bakat saya ke arah ni. So dia kata, why not you, daripada you grafik yang tak bergerak ni, kita masukkan you dalam satu subjek ni yang boleh menggerakkan. Maksudnya segi gambar, teks kan, kita gerakkan benda tu, pergerakannya ni kita sebutkan sebagai animasi.
0: Animasi
1: lah. So kalau saya boleh sebut tadi nama dua cikgu tu, cikgu Abdul Karim dan Puan Aumi Syahidah. Ni antara dua orang watak penting lah yang bawa saya ke jalan ni lah sebenarnya.
0: Betul, dalam dunia animasi ni kan. Okay, kita sebagai kanak-kanak, kita memang besar dengan animasi ataupun animation ni kan, kartun-kartun yang kita tonton dulu, Doraemon, Shinshan, dan animasi cerita Melayu macam sebelum-sebelum tu lagi anak-anak CD dan sebagainya kan. Kita pun besar dengan animasi, dan sebenarnya kerjaya ni tak lari daripada orang yang membesar dengan kartun. Okey, jadi sebelum kita pergi tentang animasi tu, saya fokus dulu kepada art jamming yang kita nak cerita ni kan. Jadi apa tu art jamming?
1: Okey, art jamming ni betul lah tadi, kalau permulaan kita jual perkataan art jamming tu, memang kebanyakan orang ingat ni bahagian muzik lah.
0: Muzik,
1: duk usung gitar ke apa, bukan. Biasanya art jamming ni adalah satu ruang seni bebas. Okey, maksudnya kita bagi, kita sediakan peralatan, kita sediakan ruang untuk kita bagi peserta lah. Peserta boleh main, melukis ikut dia orang punya emosi dia orang. Okey, maksudnya dalam kita punya art jamming ni, kalau kita compare dengan kelas melukis, kelas melukis kan dia ada syllabus, dia ada structure, dia ada syarat dia. Kat art jamming ni tak ada. Kalau datang dengan mood yang macam tu kan, macam ni ke, boleh main je. Boleh main, boleh ambil kita punya peralatan kita, boleh ambil canvas. Canvas ni lebih kepada kertas lukisan lah. Kertas lukisan ni, dia ada pelbagai saiz. Macam kita sekarang ada segi A4 dengan A3 lah kita. Then boleh datang, lukis je
0: apa-apa je,
1: apa-apa saja. Gambar yang elok-elok lah. Kalau dah dia memang tak ada kemahiran melukis, kita readykan gambar. Dia boleh tekap lah, panggil tekap, tracing. Boleh tracing kat sini. Adalah meja berlampu. Sebab kalau ikutkan meja yang kita readykan tu, dia sebenarnya part of animation punya proses juga.
0: Okay.
1: Kita selit kan, dia pun tak sedar benda tu apa. Tapi kita gunakan benda tu untuk mudahkan segi lukisan tu. Contohlah nak lukis gambar kuda ke singa kan, kalau nak render mungkin ada kesukaran sikit. Tapi kita readykan outline tu, dan mereka boleh main guna meja berlampu tu dan lukis je lah. Tekap je lah.
0: Okay.
1: Mudah.
0: Dia ada atas kanvas ah.
1: Betul.
0: Mahal kalau atas kanvas nak digunakan aku tu. Boleh tahan harga dia kan. Dia sekali dengan bingkai ke jadi?
1: Betul, saya bingkai. Balik rumah kita boleh gantung siap lah.
0: Okey, warna yang digunakan untuk mewarna bahan-bahan di atas kanvas tu.
1: Okey, buat masa ni kita sebenarnya lebih fokus pada acrylic color lah. Dia lebih kurang macam watercolor. Tapi kita guna dia acrylic color sebab acrylic color ni kau punya tengok cara guna dia mudah. Lepas tu dia boleh di apply di pelbagai medium, contohnya di atas kertas, atas kayu, atas plastik ke besi ke kan, atas fabric. So lebih mudah. Lepas tu dari segi campuran warna tu, kami tengok dari segi warna tu lebih naik lah, lebih vibrant kan. Memang color dia lebih cun lah kat situ.
0: Okey. Okey, itu asas dia. Jadi bagaimana Cik Azim dapat idea untuk terlibat dalam industri ad jamming ni?
1: Okey, dari segi idea dan inspirasi tu, sebenarnya bila untuk kita create satu service tu, kita akan melihat dari segi masalah dululah. Okey, kebanyakan saya jumpa yang client ataupun customer yang datang ke tempat kami ni, kadang kita buat khusus grafik ke apa kan. So dia orang datang kat saya tengok kadang, ish, ada masalah, stres kerja ke apa kan. So saya nampak, okay, Encik, try, jom kita try buat satu aktiviti painting. Time tu saya tak capa, buat idea pun tak baik je tu. Main kita buat satu
0: sesi,
1: syok-syok je lah, relax-relax je kan. Main kita melukis tu, bila dia melukis semua habis, ikut cara dia, kita tak ada guide dia ke apa, kita tak ada judge dia ke apa, tak ada. Lukis cara macam hang benar paling selesa, hang lukis. Kemudian dia kata last, Cik Azim, lega lah. Dia rasa lega, macam hilang masalah, walaupun masalah tak hilang.
0: Yelah.
1: Dia rasa lega.
0: Tuang ada relief
1: itu tu. Macam mana ni. Itu satu lagi, saya ada ni kata ada perkongsian daripada ahli keluarga jugalah. So dia pun kongsi satu video di satu pulau. Saya kalau saya boleh kongsi pulau di Korea, Pulau Jeju. Ada satu video klip tu saya tertengok lah. So ada satu artis tu, di video tu dia pergi ke kedai kopi. Kedai kopi sinonim lah, minum kopi, apa, makan kuih ke apa, benda ringan-ringan. Tapi saya duk pergi, pasal apa duk pakai apron pula? Lepas tu dia ambil barang lukisan. Barang lukisan, lepas tu kat satu cermin tu, view memang nampak pantai lah, kat pulau lebih kan. So dia mulakan aktiviti melukis tu.
0: Dia jual lain tu?
1: Dia betul.
0: Okay.
1: So sambungnya daripada melukis, daripada dia minum air semua, dia boleh melukis. So saya nampak situ ada satu idea lah yang kita boleh bagi dia lebih solid kan. Lepas tu yang ketiganya saya tengok dari segi mostly anak-anak lah. Mereka kadang ni, mereka ada minat, mereka ada imaginasi mereka. So mereka nak luahkan mereka punya perasaan, emosi mereka. Tak ada tempat. Kalau ada pun di rumah tu, dia limited.
0: Yalah.
1: Kadang-kadang mereka nak main color, kena ni tumpah. Yalah. Habis semua, habis
0: mereka
1: semua.
0: Mereka ingat sikit lah. Lagi duduk cat dinding bawah semua pula, jenuh duduk kena lelap balik.
1: So kita nampak kat situ ada satu peluang. Kita kena create satu servis yang mana orang dewasa boleh, orang veteran boleh, golongan kanak-kanak pun boleh. Dan yang paling best benda ni, kita sangat galakkan mak ayah ataupun kawan-kawan semua join sekali. Maksudnya satu canvas tadi, 2-3 brush.
0: Boleh. Tak ada masalah. Cik Azim tak ada halangan.
1: Boleh. Satu lagi seronok.
0: Maknanya ramai-ramai boh pi lah apa-apa tang tu lah kan. Jadi daripada satu lukisan tu, Cik Azim ada ilmu untuk menilai lah orang tu punya psikologi ke apa kukulah, sebab dah lama kan pengalaman dalam bidang animation dan juga art ni. Boleh tengok tak?
1: Setakat ni boleh nampak lah.
0: Boleh nampak kan?
1: Penglihatan kita tu boleh nampak cara dia pegang brush. Cara dia melukis, membuatkan satu garisan tu. Macam mana dia tarik satu garisan tu? Adakah sikit-sikit ataupun dia terus tarik sekali harung? Lepas tu penggunaan brush tu kita tengok dari segi dia punya angle brush dia tu. Kita boleh nampak situ dia punya confident. Jadi ada kita ada juga yang main tu sebenarnya. Kadang dia cakap kan, macam dah lama lah tak buat painting semua. Kita nampak macam dia bukan orang yang dalam bidang. Tapi once dia pegang brush tu, kita nampak dah dia ni memang pro. Sebab tempat kami, Cik, bukan yang untuk orang yang tak ada kemahiran melukis yang main. Yang ada yang memang dah tera melukis, yang ada kemahiran pun main juga. Sebab walaupun dia orang ni bukan dalam bidang yang semasa lah ni kan, mungkin bekerja dalam bidang lain. Tapi kan dia pun nak cari satu tempat
0: untuk melepaskan
1: Betul, lepas emosi.
0: Okey, tu saya tanya. Jadi bila buat ad jamming ni memang fokus kepada emosi seseorang ataupun dia lebih terbuka je sih. Kan main saya saja kalau tak ada emosi apa-apa, kata nak main melukis dan juga mewarna saja pun boleh. Ataupun ia lebih bersasar. Sebagai contoh untuk orang yang ada apa masalah mental health issue ke, ada autism ke, ADHD ke, AMP, nak buat terapi.
1: Okay. Pada permulaan tu memang kita nampak servis tu boleh dicuba pakai oleh semua orang lah. Tapi bila kita melihat dia sebetulnya lebih berat, contoh dia ada sebetul autism ataupun kanak-kanak kan, kita memang ada satu sisi di mana nak bagi mereka lebih fokus. Okay, mereka nak fokus. So kebanyakan sambil tengok kalau apa orang tu yang ada budak-budak kanak-kanak yang ada autism tu, bila datang dia boleh buat dan jangan terkejut. Hasil kerja dia orang tu cantik. Memang cantik, pro dari segi campuran warna tu. Dia budak je, sebab tu saya kata Art Jamming ni, kalau kita buat kelas yang ikut silibus semua, let's say lah kita buat haruman ni, buat haruman ni yang biasa kita tengok warna kuning, warna hijau, okay, tapi okay. Mais ni
0: dia ketukat colour,
1: dia nak buat colour purple ke biru ke, ikut dia, ikut imaginasi dia. Tak ada siapa yang akan kata betul ke salah ke, tak ada. Ikut time hari ni lah, kata ayah dia bayarkan satu harga ni, mais ni colour hang buat lah macam mana nak buat. Jadi tak bersepah kat rumah lah. Main sepah kat sini tak apa.
0: Okey. Maknanya saya ada fokus lah.
1: Betul.
0: Ada yang terbuka, ada yang bersasar juga. Betul, untuk betul. Apa, anak-anak kita yang ada autism dan juga ada sakit-sakit yang perlu kita memberikan terapi kepada mereka. Betul. Jadi setakat law ni Cik Azim, benda ni benda baru.
1: Betul.
0: Untuk kita lah dekat Malaysia ni kan. Dekat luar mungkin dah mula dah, Cik Azim kata dekat Korea, dekat Singapura kan.
1: Betul.
0: Dekat Thailand.
1: Betul.
0: Kan? Dah mula ada lah art jamming ni. Di tempat kita saya rasa kurang ada, kan? Kalau ada pun tak apa-apa nak dedah kan. Jadi macam mana penerimaan masyarakat terutama kat Perlis ni tak ada aktiviti art jamming setakat law ni, Cik Zim?
1: Setakat law ni alhamdulillah penerimaan sangat positif. Sebab daripada yang dah sedia tahu, contohnya ada yang main melancong kan, kita ada juga yang customer dari luar. Mereka dah biasa benda ni, tak apalah. Mereka tahu ni tempatnya untuk healing semua, mereka tahu. Untuk yang orang Perlis, permulaan dia memang ada cabaran dia lah. Sebab nak jawab kata art jamming tu, senang cerita mereka pun
0: tak
1: kurang faham benda tu. Kebanyakan ingat macam lebih pada kelas lukisan.
0: Betul.
1: So kita ubah sikit strategi pemasaran kita. Kita cuba buat yang kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih ke arah negeri, mudah faham kan. So mereka faham lah. So permulaan tu kebanyakannya keluarga lah. Keluarga. Sebab benda ni dia selalu aktiviti seni tau. Maksudnya kalau daripada keluarga Perlis apa lagi kat luar tu mereka main, kebanyakan mereka nak cari satu aktiviti seni tau. Kalau nak kata segi makanan, makanan tu kita dah banyak
0: lah,
1: nature,
0: banyak produk,
1: terjun bendang ke apa tu dah ada lah. So mereka nak cari apa dah, satu aktiviti seni yang dibuat, boleh buat dengan keluarga ataupun bestie, kawan-kawan kan. Inilah tempat dia. So kebanyakan yang lah ni, dengan kemudahan media sosial ada, mereka dah nampak mereka boleh selit aktiviti ajam ni sebagai satu aktiviti yang wajib mereka buat. Kalau main Perlis.
0: Betul, itu yang saya setuju juga dengan Cik Azim. Saya nampak juga Cik Azim kemana arah tuju jalan Ajami Cik Azim buat ni. Pasal apa? Pasal macam saya kata tadi, bila orang main ke sini mesti nak cari satu aktiviti kan.
1: Betul.
0: Yalah, orang pergi daging dah habis, pergi benda besar dah habis makan apa semua, nak buat apa lagi kan. Tapi nak cari satu perkara yang ada apa masa bersama, betul, nak buat dengan keluarga bersama, ni kan. Ini antara jalan yang boleh pergi. Okay, jadi tahun bila Cik Azim mula buat Ajami ni?
1: Betul-betul start tu kira dah nak habis penghujung PKP ya, dalam berapa? 2020 dah.
0: 2020 macam tu lah, gitulah.
1: Sebab tu lah kita dah open. Sebab tu kalau orang duk cari gambar kita lama-lama tu masih main pakai mask lagi lah. Dan tu sebab time tu kita tahu masa keadaan pandemik tu ni kan. So kita tahulah keadaan orang-orang kita ni rasa macam stress ke apa ke. So mereka boleh main lah. Mereka lepaskan lah apa yang mereka nak lukis atas lukisan tu kan.
0: Modal Cik Azim, kalau boleh kongsikan lah, mungkin ada juga orang yang nak mengikut jejak langkah Sifu Cik Azim ni kan, yang nak buat art jamming ni, mungkin yalah nak pecahkan lagi kan budaya art jamming ni. Macam kita tengok trend coffee lah, coffee dulu seorang start tu banyak orang start kan. Lepas dia pun dengar ni, dia pun teringin nak buat art jamming juga. Okay, Cik Azim, kalau boleh kongsikan dengan kita semua kan, daripada segi modal, daripada segi setup art jamming ni, susah tak? Kita cari modal sikit dulu.
1: Okey, kalau ikut modal tu kita tolak bangunan lah.
0: Okey, tolak bangunan. Okay.
1: Kita kira satu sesi lah termasuk dia punya peralatan, betul dari segi dia punya warna. Sebab warna pun kita tak pakai yang ni lah.
0: Yang biasa-biasa
1: kita pakai
0: lah.
1: Yang elok lah. Ha, kita pakai yang elok. Kalau kata tu tak lari dalam 15 agak lah.
0: 15 ribu. Ha,
1: lebih kurang.
0: Untuk mulakan lah, at jamming ni kan.
1: Betul.
0: Okay. Jadi untuk siapa-siapa yang yang terasa nak buat benda tu kan, mungkin ada fokus masing-masing lah kan? Sebab orang yang buat bisnes ni dia ada apa sasaran dia kan. Sebab bila kita cerita tentang seni ni, tak semua orang seni ni dia berfikir tentang hasil keuntungan saja, betul kan? Dia lebih kepada nak berkongsi emosi, berkongsi rasa kasih sayang tu. Tu Encik Azim kan. Sebab tu Encik Azim sanggup sediakan satu tempat untuk keluarga nak release stress, apa nak buat apa kat sini berbuat. Sedangkan Encik Azim ada main core business yang lain juga selain pada at jamming ni. Okay, medium alat seni kita dah kongsikan tadi. Okay, baru sedia dia punya material-material penggunaan warna-warna dia. Jadi antara cabaran yang Encik Azim hadapi dalam menganjurkan art jamming tak boleh ni, dia ada cabaran tak? Daripada segi cost, daripada segi tadi kata positivity, perlemahan, mungkin ada certain time yang dikecam ke? Kok-kok lah kita tak tahu kan, dalam bisnes ni macam-macam boleh jadi.
1: Okay, untuk permulaan tu segi saya nampak mindset lah. Mindset maksudnya segi melukis. Melukis tu selalunya orang kata perlu satu skill yang tinggi. So saya nak buang narration tu. Melukis tu untuk benda-benda yang macam ni tak perlukan pun satu kemahiran yang tinggi lah untuk melukis tu. Okay, nombor dua, cabaran dia lebih pada location kita lah. Location kita kalau ikut oleh jalan besar tu sangat dalam lah. So macam mana kita hadap benda tu, kita menjual environment yang ada kat situ. Maksudnya dari segi dia nak melukis, bukan saja dia dapat lukisan tu, dia dapat view. Belakang ofis kita memang bendang lah.
0: Bendang
1: nampak okay, ya, memang lah bagilah. Dan yang lain-lain tu rasa tak ada sangat lah. Benda ni lebih pada diterima lah,
0: diterima
1: secara positif lah.
0: Okey, maknanya daripada segi lokasi lah Cik Azim kan. Tapi untuk counter lokasi tu, saya rasa Cik Azim dah berjaya buat satu benda untuk mengatasinya, itu marketing menerusi media sosial. Betul Cik Azim kan. Itu empowerment of media sosial adalah segala-galanya. Maksudnya bila Cik Azim gunakan media sosial ni, ramai orang tahu tempat tu, ramai orang boleh cari walaupun kat dalam kan. Tapi mungkin untuk Cik Azim kalau dapat tempat di luar sikit kan, lebih banyak lah orang apa pergi kan. Tapi tempat tu memang cantik, strategi. Anda boleh tengok nanti di media sosial Cik Azim yang kita akan kongsikan masa habis hari ni. Jadi jamming ni berpotensi menjadi tarikan pelancongan kreatif kat dia boleh.
1: Saya sangat setuju benda tu. Sebab pada macam saya cakap tadi, kita ulang tadi kan, pada orang luar-luar pun nak mai pun, dia pun ada segi aktiviti tambahan. Macam boleh melukis dengan keluarga, boleh main dengan kawan-kawan. Lepas tu benda lain pun, sebab kita ada kerjasama dengan BPEN, bahagian perancang ekonomi negeri Perlis. Kita bawakan Ajami ni di luar. Di luar studio kami lah. So masa contohnya macam kalau kita join carnival usahawan pun, kita akan bawa benda tu. So secara tak langsung tu memang boleh promo, dan segi gambar tu kita ambil lah benda-benda atau lukisan yang berlatar belakangkan negeri Perlis. Benda-benda yang berkaitan tu saya nampak secara tak langsung dapat tarik lah perhatian dan boleh diterima lah.
0: Okey, cantik Cik Azim. Ada lagi kita nak tanya, banyak lagi ni. Okey, ni selesai untuk talk set pertama. Kita rehat sekejap, kita sambung balik dalam program berkosong kita petang ini.

0: Perlis FM Serasi dengan ku bukan borak kosong, masih lagi bersama dengan saya DJ Raid sekarang ini, dan tetamu kita Encik Azim, penggiat industri art jamming dan juga animasi Perlis. Sebelum kita beralih kepada seni animasi di Perlis ini, perancangan dan juga visi jangka panjang untuk mengembangkan art jamming dekat negeri Perlis, saya rasa Encik Azim memang ada visi untuk tidak berhenti dan tidak bernoktah di sini saja art jamming ni. Saya rasa Encik Azim fikir jauh ni, nak bawa pijau lagi art jamming.
1: Betul. Okey. Untuk art jamming ni, sebab kita tengok dari segi sambutan dia bukan di Perlis saja, dia bukan untuk golongan besar-besar tadi saja, tapi kita nampak benda ni boleh dimajukan lagi kepada bahagian corporate untuk buat team building ke apa kan. So dari segi lukisan tu yang kita nampak, dari segi canvas tu kita boleh cantum-cantumkan macam puzzle. Contohnya untuk satu IPT ke untuk company untuk commercial kan, keluar selalu satu logo tu kita boleh dicantum-cantumkan. So yang lainnya kita nak fokuskan kepada luar lah, untuk outdoor. Sebab selain daripada yang mereka nak main ni, kadang ada masa terhad ke apa kan, rasa lokasi tu jauh, memang kita dah start buat kat luar. Contohnya banyak carnival-carnival khususnya di negeri Perlis untuk festival usahawan ke, memang kita ada join sekali lah. So kita memang besar juga sebab peralatan dia banyak tau. So kita kena bawa keluar lah kita punya peralatan pun semua, tapi dia punya vibe tu takkan dapat sama macam dekat office lah, walaupun kita studio kita lah, walaupun kita cuba penuhi benda tu semua. Tu dari segi ucapan ni, dan yang lain tu kita nak cuba kembangkan lagi ke luar Perlis lah.
0: InsyaAllah sampai tu dengan cara boleh jadi ni kan. Sebab benda baru dan satu lagi benda ni santai. Betul. Kan, benda ni bagi orang release,
1: dia ralik lah.
0: Dia ralik kan. Kalau Cik Azim tahu, saya pun tahu, saya rasa banyak orang tahu jugalah pasal lukisan ni kan. Kita tengok lukisan ni macam apa dia kan, bukan maksud dia tu orang yang menilai lukisan ni daripada segi zahiriah saja. Sebagai contoh macam lukisan Picasso kan. Kalau kita tengok dia lukis apa betul ya. Tapi dia sampai emosi dia kan, tu orang yang menilai dia nampak sesuatu dalam lukisan dia kan. Sebab Picasso ni dia buat apa cubic dia tu kan. Jadi kat situ kita tenung juga lukisan-lukisan Picasso ni apa dia kan. Sama juga lukisan-lukisan macam Van Gogh kan.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok dia lukis pasu, dia lukis apa, tapi nilai tu
1: betul
0: kan, emosi tu yang kita tak boleh nak beli tu ya Cik Azim kan.
1: Betul.
0: Macam janji tadi, contoh buah pelam pun kuning, tapi mai dekat orang yang belain-lain, dia akan ubah warna tu. Macam anak-anak kita tahu yang special istimewa ni, dia ubah buah pelam ni jadi warna purple.
1: Betul.
0: Kan, itu yang betul istimewa tu,
1: macam subjektif lah benda ni.
0: Subjektif tu.
1: Betul.
0: Kan, tentang seni ni. Okay, seni animasi di Perlis ni memang tak pernah dengar. Saya cakap terang, saya tak pernah dengar animasi dekat Perlis ni kan. Betul. Tentang orang yang giat industri, saya rasa inilah kali pertama. Jadi Cik Azim orangnya yang sesuai untuk kita ceritakan tentang seni animasi di Perlis ni. Okay, jadi kita mula sikit cerita macam mana Cik Azim bermula dalam bidang animasi ni. Kita fast forward sikit lah, tadi dia cerita kita 4, kita 5, lepas tu awal-awal di college tu bermula cerita dah.
1: Okey, kalau disebut dari segi animation ni, kalau kata betul-betul lah gambar yang betul-betul boleh digerakkan secara yang lebih formal ni kan, saya belajar di College CSM Melaka lah, di Melaka. Di sini memang banyak diajarkan teknik-teknik yang tradisional. Maksudnya kalau kita melukis tu betul-betul atas kertas, kira satu saat tu boleh bayang 24 keping lukisan berlalu.
0: Yang dia pernah buat lagu tu
1: kita boleh flip. Lebih kurang macam tu. Dan kat situ pun kita dah start pakai light box.
0: Lightbox
1: tu meja tu yang boleh berlampu, yang boleh trace.
0: Jadi dia pernah lukis, di sini dia lukis Mickey Mouse
1: tu. Betul. Yes, yang tu.

0: So daripada situ memang saya dapat pendidikan daripada situ, daripada secara tradisional dan ada dicampurkan dengan digital. Maksudnya tradisional lebih kepada 2D animation, dua animasi, 2D animasi, dan untuk yang bahagian tadi satu lagi tu 3D animation lah, itu digital. So daripada situ kita, saya pun first time juga tengok, saya ingat kan animasi tu 2D je, ni dia ada 3D pula.
1: 3D ya.
0: Dia boleh tengok lagi pelbagai sudut, kan, dan dia perlu dihasilkan menggunakan perisian tertentu lah, yang khusus lah. Contoh macam dulu kita pakai Autodesk Maya untuk create objek tu semua. And then kemudian saya dapat bekerja dalam bidang animation lah,
1: di production lah,
0: di produksi, di animasi. Boleh ke saya sebutkan?
1: Boleh, boleh.
0: Contoh di Let's Go Park Production, saya ada join tu hasilkan Upin Ipin dengan film Gang lah. So daripada situ pengetahuan dalam animasi tu lebih meluas lah. Dan di situ juga saya kenal ada seorang satu figura ni, macam mana ada pesa animation tu jadi bisnes kan. So di sana saya ada jumpa seorang kira founder lah, founder bagi animation company, uncle, sebagai uncle lah, Uncle Burhan. Saya nampak takkan sampai bila-bila aku nak buat animation saja kan, mesti ada benda lain tu. Saya tengok segi macam mana nak minat tu datang lah, macam mana animasi ni selain pada kita duk buat siap saja, macam mana kita nak marketkan animasi tu, siapa yang pula yang nak membelinya.
1: Betul ya.
0: So cakap, oh benda ni rupanya ada satu pekerjaan lain juga kat situ. Saya nampak, oh usahawan. Jadi timbul minat lah. Maksudnya saya sendiri minat untuk ada satu pasukan sendiri, mengurus pasukan, untuk agih-agihkan kerja pada pasukan. So minat, saya nampak, oh so minat lebih pada area sini lah. So di kami set up satu team berapa semua, kita berjalan lah. Jalan di atas nama PC Studio tu sendiri. Kita banyak bagi peluang untuk servis animasi. Kita banyak buat untuk training, training untuk belajar buat animation, bukan saja untuk kanak-kanak kerja, lebih pada guru-guru, untuk IPT ke PTS kita ada bagi tu kat situ. So sampailah perjalanan dia sampai ke Perlis lah. Kita fikir nak, kita kena ada satu studio sendiri, walaupun taklah lengkap, tapi biar ada dulu tapak tu di Perlis. So kita start juga lah ni di Perlis lah. So kita cuba komersialkan
1: di tempat yang sama tu lah, di tempat yang kat jamming tu lah.
0: Betul.
1: Wah, seronok dia berusaha. Cik Aziz rahsia orang saya ni, nak bagi tahu
0: ni kita nak bongkar ke semua ni.
1: Rupanya
0: simpan-simpan apa ni,
1: salah seorang animator untuk PAP lah. Masa tu Cik Aziz di assign untuk buat apa?
0: Okey, kalau di company yang
1: Leskopak
0: tu, saya lebih kepada untuk memberikan warna, warna, texturing, lighting. Saya lebih kepada ke arah tu, untuk buat model, untuk modelkan karakter tu macam mana, segi prop semua, tu keadaan-keadaan kat sana lah. Dan yang lain-lain tu lebih kepada untuk buat design, graphic design, lebih kurang macam tu lah.
1: Okey, kalau nak buat betul ya, kata nak upin-upin tu, botok dua-dua tu, pasal nak buat satu layer rambut tu pun susah, betul ya? Okey, kan?
0: Boleh tahan juga lah.
1: Betul, dia ambil masa kan?
0: Betul, dia ambil masa.
1: Oh, tu dia. Tak senang nak buat animasi kan? Jadi beza animasi 2D dan 3D untuk animator macam CZ ni. Mana lagi susah nak buat sebenarnya? 2D ataupun 3D?
0: Pada pendapat saya, lebih kurang je lah ni.
1: Susah ke dua-dua?
0: Tak susah sangat lah. Dia tak susah sebab dia mahu tu technical, macam mana kita nak counter presian tu. Tapi dia yang lebih susah ni dari segi message, storytelling dia. Segi nak menghasilkan tu tak berapa nak susah sangat lah. Tapi macam mana kita nak bagi message tu sampai kat kita punya audience, message nak bagi sampai kat mereka tu, itu antara benda yang agak mencabar juga lah.
1: Agak mencabar. Baik, Cik Aziz Muasa, kenapa sekarang ni industri animasi di negara kita kurang berkembang bagi saya lah, bagi saya lah.
0: Besar lah juga ni.
1: Rasa-rasa lah, pandangan lah, POV saya peribadi lah, Cik Aziz kena lebih kongsi kata. Macam, yalah kartun tak ramai orang tengok kah, ataupun macam mana kan. Sebab Cik Aziz antara penggiat animasi, mesti tengok benda ni sebagai masalah, dah nak kena solve benda ni kan. Sebagai contoh macam Cik Aziz pun dah ada YouTube channel yang dah bubuh animasi. Kita copy tu sebentar lagi. Tapi kita, kalau Cik Aziz tengok, kenapa kartun Malaysia, kartun tempatan ni kurang kemas secara agresif?
0: Pertamanya kita lihat segi identiti kita sendiri lah, segi penciptaan karakter tu, karakter design tu. Kita kebanyakannya dari segi stroke kita masih orang kata ada, ada bau-bau dari negara luar. Kita tak ada satu karakter yang solid, nampak kata kartun ni lah Malaysia. Okay, dari segi duanya, kita dari segi platform nak menjual, platform untuk letak di, khususnya di Malaysia lah, ke permulaan. Tapi dah ni tak apa, Dan ni kita dah ada pelbagai platform dah. Sekarang ni segi online pun banyak. Tengah-tengah TV-TV yang online kan. So kalau nak kata segi peluang tu kecil, saya rasa tak lah setakat ni. Dulu-dulu tu ya laju lah dengan ada berbagai medium-medium yang online ni, saya nampak lebih baik lah.
1: Mungkin dalam 10 tahun kebelakangan ni lah kot no. Tapi law ni dah dah laju kan. Tengok, kalau tengok kat TikTok pun dia buat obat apa animasi pendek-pendek video lawak-lawak tu pun jutaan view kan. Kan ada yang buat macam-macam cerita lah. Tapi bab identiti tu anda boleh tengok dekat YouTube channel Cik Azim. Kat mana Cik Azim mencari tu?
0: Kita boleh tengok di PC Studio.
1: Kat PC Studio. Ya, dekat situ ada beberapa senarai video-video yang telah direka oleh Cik Azim lah. Antaranya saya tengok tadi video Zara dan Sofia yang menunjuk ke identiti negeri Perlis. Di mana di situ anda akan dapat tengok latar belakang dia di Tasik Melati, di Taman Reptilia Ular kan, dengan lagu-lagu yang ni. Okey, satu video nak dihasilkan macam tu ambil masa berapa lama Cik Azim? Yang macam Zara dan Sofia tu.
0: Okey, untuk satu episodnya biasanya kalau kita buat tu lebih kurang 3 bulan lah untuk satu episod, untuk 1 minit.
1: Tu? 1
0: minit, ya.
1: 3 bulan?
0: Betul.
1: Wow.
0: Tapi kalau untuk permulaan lah, untuk episod pertama, so untuk episod kedua dan seterusnya, dia akan lebih cepat sebab kita dah ada satu library. Library tu means segi emotion dan karakter tu. Contoh bila dia senyum, bila dia marah, bila dia sedih, karakter tu kita boleh guna balik. Wow. So kita boleh shortcut lah sikit di bahagian teknikal tu. Tapi untuk permulaan tu dia, sebab dia bukan pasal kartun tu berapa durasi dimainkan di contoh di platform YouTube, tapi proses pre-production yang mula tu dari segi scripting, segi kita nak buat macam mana, kita nak melindungi hak apa, hak cipta karya kita, yang kita nak patentkan setiap satu tu, dia ada masa dan duration timeline dia. So sebelum animasi tu disiap di digerakkan, dia ada produksi mula-mula tu kita kena settlekan.
1: Okey, boleh kongsikan secara generik sajalah kan, bagaimana pro untuk hasilkan satu episod animasi ni. Okay, kita bermula dengan apa? Selalu bermula dengan cerita dulu ke? Create watak dulu ke? Macam mana tu Jazim? Selalu untuk buat satu cerita animasi ni, tengok macam simple. Betul. Zara dan Sofia ke, Omar dan Hana ke, Upin dan Upin ke, apa-apa saja animasi, tengok, tengok Zahir, orang nampak macam simple. Tapi di belakang ketabinya, ya Allah kan.
0: Betul.
1: Okay, yang mana satu dulu selalunya untuk animator ni cari idea cerita semua ni?
0: Dia depend pada progresi tu juga. Okay. Ada yang start pada skrip dulu, ada start pada idea dan konsep. Ada kadang-kadang tu dia jumpa karakter dulu. Dia create satu karakter tu, baru dia jumpa storyline dia. Macam kami, macam kami di PC Studio ni lebih pada buat idea dan konsep art dulu lah. Lepas tu baru kita buat skrip. Kita buat skrip tu, selalu kita buat untuk teaser dulu. Maksudnya kita tak terus buat episod 1, 2, 3 tak. Kita buat teaser dulu. Kita nak bagi nampak dia punya vibe, karakter dia macam mana, dia punya background dia macam mana, interaksi antara dua watak tu macam mana. Kita dah tengok dulu dia punya mood dia macam mana. Kalau kata dia kata okey tu, baru kita start buat dia punya skrip episod 1, episod 2, episod 3 dan seterusnya lah.
1: Okey, jadi dalam bidang animasi ni, Cik Azim serius, Cik Azim memang serius dalam animasi ni kan?
0: Ya, betul.
1: Mungkin ada plan untuk buat sesuatu tentang animasi di Perlis ni?
0: Okey, untuk di Perlis sendiri, sebab saya selalu gunakan media sosial saya ni, let's say di TikTok ke, di YouTube ke, di IG, lebih pada untuk portfolio untuk permulaan, sebab kita ada buat kelas training untuk belajar animation. Tapi untuk di Perlis ni, saya nampak dari segi bahagian pelancongan. Pelancongan animism tu, saya nampak dia ada satu ikon ataupun karakter atau mascot yang boleh menjual, mempromosikan negeri Perlis melalui kartun dan resis. Dan kita boleh create, sebab kalau nak guna AI ni, dia belum ada originality dia. So kalau kita sendiri lukis daripada scratch, daripada mula, kita dapat konsep daripada idea, betul. So kita boleh dapatkan lagi jelas lah karakter tu, dan kita boleh gunakan sebagai duta. Kan di Perlis ni ada apa, ada beruk kentai kan, kita boleh lukis balik semua sendiri, buat cara je dari segi pakaian dia apa semua, kita boleh bentuk karakteristik dia. Dan kita boleh jual lepas tu benda ni, yang kita boleh buat satu sebagai ikon ni lah, ikon. And then dari segi merchandising, lepas tadi karakter tu dah establish, dah kata orang dah mula kenal, kita boleh start dengan merchandising. Mungkin beli merchandise, baju, cap, paper bag ke apa, kita boleh ke arah situ lah.
1: Wow, ha. Besar industri animasi sebanyak Cik Azim kan. Kalau betul kita serius. Okey Cik Azim, ada produk apa-apa daripada Cik Azim dalam bidang animasi ni? Okey, tadi Zara dan Sofia yang telah pun ni menaik dekat laman media sosial, dekat YouTube kan. Lagi itu apa projek-projek Cik Azim yang dah ada Cik Azim?
0: Okey, setakat yang buat. Kita buat untuk sendiri dia macam tadi Zara Sofia memang untuk kita punya personal project lah. Okey, untuk klien-klien kita banyak lebih buat kepada untuk iklan dan kempen.
1: Okey,
0: KPKP kesejahteraan ke untuk kesihatan. Kita boleh createkan dia punya mascot dia. Tak apa lah, nak buat bentuk orang ke ataupun kartun dari segi haiwan ke, boleh.
1: Jadi boleh Cik Azim kongsikan harapan Cik Azim dalam bidang animasi dan juga AJMA kat Poli ni. Silakan Cik Azim.
0: Okey, untuk AJMA dan animasi khususnya di Poli lah, saya kata-kata benda ni kena buat seorang dua memang tak boleh jadilah. Kita betul-betul perlukan sokongan khususnya daripada pihak kerajaan negeri Poli sendiri lah, mungkin di bahagian promosi dan pelancongan, bahagian tourism, boleh mai support kami sendiri di sini. Sebab di Poli ni dari segi anak-anak muda yang mencintai seni ni sangat banyak, ramai bakat. Sebab setiap kali kita pergi di carnival, kita akan buat satu part tu untuk berjumpa dengan komuniti. Komuniti kita di Kuala Lumpur kecil tapi dia aktif. Ada animator, graphic designer, ada yang buat 3D motion, ada yang buat ID. Kita ramai. Ramai, memang ramai sebenarnya kat sini. Tapi kita bergerak kira macam underground tau. So di Poli ni senang cerita, studio animasi boleh kata
1: Tak ada. Dia sebab Cik Azim je lah.
0: Boleh lah, itu satu tu je lah kot. So kita nak satu ada hub ataupun platform lah untuk semua karyawan khususnya bidang animation dan multimedia ni main berkumpul tempat ni. Kita create satu benda yang boleh bantu menaikkan dan melonjakkan lagi negeri Perlis ni lah.
1: Okay. Jadi kalau orang tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Daripada sembang-sembang borak-borak kita petang ni kan, kok-kok yang tak dengar tu mungkin ada mak ayah yang dengar, ada abang kakak ke adik-adik yang dengar.
0: Sampai-sampai
1: kan kata, oh ni hang ambil bidang animasi ni, ada orang animasi ni dekat Perlis ni, hang boleh tanya, hang boleh rujuk dia. Tapi apa nak rujuk tang mana tu Cik Azim? Boleh kongsikan dalam media sosial Cik Azim? Cuba cari Cik Azim tang mana nak cari?
0: Kalau main belah berseri tu pernah dengar kot, kampung Lembah Biak.
1: Okey,
0: so kita punya landmark kita berdepan dengan IKM ataupun MRSM Berseri. Boleh masuklah kot masjid Jamil tu ataupun boleh masuk di traffic light di Luntaya tu. Kita berada di area Berseri. Okay. Ataupun boleh cari kita macam biasalah di FB kita, di IG, di Thread, di TikTok kita, cari carian dia Pixi Studio.
1: Okey, cari je, boleh sembang tuis dengan Cik Azim lah, tak ada masalah lah.
0: Boleh
1: kan,
0: macam kawan-kawan lah.
1: Boleh tanya pasal dia kata dia apa nak jadi ini apa ni meter ke, nak tengok nak macam mana cerita ke, boleh Roger je.
0: Boleh.
1: Baik Cik Azim, terima kasih banyak-banyak kerana sudi borak-borak kita dalam Buka Borak Kosong petang ni. Sekali lagi macam kita abang saat ni lah, kalau orang depan tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah semua orang kan. Sampai juga apa yang kita sembang-sembang hari ni. Jadi itu dia industri kartun, animasi dan juga art jamming dekat negeri Perlis ni. Sekali lagi Cik Azim, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami dalam Bukan Borak Kosong. Panjang umur, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, terima kasih semua.

0: Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Couple Same Boy.
1: Mujhe bhi kuch kehna hai,
2: mujhe kuch kehna hai,
1: mujhe bhi kuch kehna hai,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum, tum.
1: Dekho, jis tarah Lucknow ke do nawabon ki gaadi pehle aap, pehle aap, pehle aap, pehle aap karke nikal gayi thi, us tarah hamari pehle tum, pehle tum, pehle tum, pehle tum ne ye masti bhare ruk na chali jaye.
2: Acha, main kehti hoon

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag plus dunia.
1: Pahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga, Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan

0: 99 MHz. Jadi jangan duk kalih lagi pi mana-mana kawan-kawan, sebab apa? Waktu law ni baru pukul 4.12 minit petang. Selamat petang juga kita nak ucapkan buat semua kawan-kawan yang sedang bertugas, sedang berkhidmat waktu ini. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Tu dia, semua lang kita bagi. Tapi apapun, terima kasih. Walaupun anda sedang bertugas, okay, menjalankan kewajipan anda seperti biasa, tapi masih lagi terus melayan perlesaan FM Serasi denganku untuk pertemuan kita di hari Sabtu 18 Julai 2026 bersama dengan Tiga Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, macam yang Ling katakan tadi, kita masih lagi Polis FM membuka talian untuk anda semua. Okey, siapa pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Itu yang kita nak tahu. Dan waktu lah ni kita dah ada rakan kita di atas talian. Dan jom kita nak bersama dengan rakan kita pula di atas talian. Boleh ke tak boleh dia nak jawab soalan kita tadi? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
1: Bang Lee dari Berseri.
0: Bang Lee daripada Berseri. Bang Lee tak pernah jawab lagi no soalan kuis Piala Final Piala Dunia 2026 Perlis FM ni.
1: Kalau dah jawab dah jom
0: lah. Kalau dah jawab tak boleh dah.
1: Boleh dah.
0: Tak boleh dah. Kita nak bagi peluang pada rakan-rakan yang lain juga. Boleh dah?
1: Okay.
0: Terima kasih atas panggil kat kita lah ni. Alright, kita akan menantikan lagi sesiapa yang orang kata apa, selain daripada Bang Lee kita. Bang Lee kita dah jawab dah. Dia dah dapat dah hadiah-hadiah yang lain. Yang ini hadiah yang lain pula yang kita nak berikan kepada rakan-rakan kita. Siapa pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Siapa tahu, boleh terus saja hubungi Lindy 04 970 8888 ataupun 04 970 8877. Kalau ada saja, boleh terus hubungi Lin di talian 04 970 8888. Okey, Lin masih lagi menantikan kawan-kawan kita yang nak jawab soalan kuis final Piala Dunia 2026 Polis FM. Jangan pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Polis FM Serasi Denganku.

0: FM buka talian.
1: Ya, Police FM buka talian lagi sekali untuk kita tanyakan kepada anda, siapakah pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Dan kita bersama dengan seorang pemanggil cilik. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa di sana?
2: Muhaimin. Cucu Macang.
1: Cucu Macang. Alhamdulillah. Jadi siapa kah pemain yang banyak paling banyak sekali beraksi dalam sejarah Piala Dunia ni, Muhaimin?
2: Ronaldo.
1: Oh, anda pasti?
2: Pasti.
1: Salah. Maaf, Muhaimin. Nanti cuba lagi. Boleh?
2: Boleh.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia. Siapa? Masih lagi kita tak dapat pemenang ataupun pemanggil yang boleh jawab dengan tepat sekali. Siapa pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia? Jadi kita masih menantikan lagi. Ada lagi tak kawan-kawan kita yang nak hubungi? Okey, kalau tak ada, kita siarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: to my toes. Polis FM buka talian. Buka talian lagi kawan-kawan tu dia. Sampai tak dengar dah pi suara kita. Perlis siapa yang buka talian lagi? Jom kita nak bersama dengan rakan kita di atas talian. Boleh ke tak boleh dia nak jawab soalan kita? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa di sana?
1: Kak Tun.
0: Okey Kak Tun. Nak jawab soalan kuis final Piala Dunia 2026 betul tak?
1: Ya.
0: Okey, siapakah pemain yang paling banyak beraksi dalam sejarah Piala Dunia ni Kak Tun?
1: Messi.
0: Sekali lagi?
1: Messi.
0: Ya. Pasti dah jawapan tu?
1: Ya, pasti.
0: Tak mau tukar-tukar lagi dah?
1: Tak boleh dah.
0: Tak boleh dah? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tun. Kak Tun jawab dengan tepat sekali. Jadi, sat lagi ni Kak Tun jangan letak lagi panggilan, okey? Terus ya. Bersama dengan Lin, sat lagi Lin nak ambil nombor telefon Kak Tun. Nama penuh okay. Kak Tun. Boleh ke?
1: Okay,
0: alhamdulillah. Terima kasih Kak Tun. Tunggu sat saja nah. Okey, ada nak untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, pukul 4.30 minit petang sekejap lagi kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM dan untuk panduan kita bersama pula. Maksudnya solat fardu asar hari ini pada pukul 4.51 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, manakala isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.51 minit petang. Jadi jangan pergi mana-mana kawan-kawan, terus setia bertemankan Perlis FM, serasi dengan kau. Just

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

berkongsi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang Sempoi dalam Hemo-Hemo.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi.

0: duduk alih, nak.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM. Sunnah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم maksudnya dan janganlah kamu menghampiri zina sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat Surah Al-Isra ayat 32.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada itu, kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri Sembilan ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baharu, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albiceleste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhyiddin atas perkongsian sementara tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita ni terlupa. Kadang-kadang kita terlalu melihat kepada zahir sesuatu hukum, sedangkan di sebaliknya itu terdapat hikmah dan tujuan yang begitu besar. Mudah-mudahan kita semua dapat bermuhasabah dan berusaha memahami syariat dengan lebih menyeluruh, insya-Allah. Untuk pusingan kedua, saya ingin memperingatkan kepada panel kita, iaitu masa bagi pusingan kedua ini adalah seorang 10 minit sahaja dan tiada masa tambahan. Masa tambahan mungkin ada kalau malam ni saja. Itu pun waktu apa, England lawan Argentina malam ni. Sekadar selingan, tuan-tuan. Pusingan kedua kembali kepada Ustaz Syahril. Lima perkara utama yang dipelihara dalam maqasid syariah ialah agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Bagaimanakah kelima-lima aspek ini boleh diamalkan dalam kehidupan seharian kita? Fadhal masykurah.
2: Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Hadirin mukminin, ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut maqasid syariah ini dari segi daruriyat ataupun ada perkara yang paling utama yang agama jaga, yang syariat suruh kita jaga elok-elok, ada sebab kenapa Allah perintah beberapa perkara ni dijaga. Kerana Allah Tuhan kita, Allah lebih tahu apa yang bagi diri kita terbaik. Kita pernah tak dengar dalam movie ke, ataupun kita cakap dekat anak kita ke, kita pesan dekat cucu kita ke, tok tahu lagi lah pada hang ni, siapa hidup dulu, siapa makan garam. Ayah tahulah benda ni elok ke tak elok, patut ke tak patut. Kita mesti akan dengar orang cakap macam tu, ataupun paling tidak kita sendiri akan cakap. Kita akan kata, siapa dulu makan garam? Nak bagi tahunya, ada perkara kita lebih berpengalaman, bergelumang dalam pengalaman hidup kita, asam garam yang telah kita lalui, kita ingatkan orang tu, janganlah buat benda yang sama macam ni. Sebab kalau buat sekian-sekian, dia sebut pengalaman dia. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, bila Allah tetapkan ada beberapa perkara ni mesti dijaga, ada batas tak boleh dilanggar, bersebab dalam kelima-lima perkara itu yang paling mustahak, salah satunya adalah yang pertama, hifzuddin, agama ini dipelihara. Macam mana bentuk agama ini dipelihara? Mudah untuk kita faham. Antara caranya ialah apabila kita semua ni diterangkan apa dia agama yang sebenar, ditegakkan, disampaikan hujah, diajar kepada kita dalam agama ni apa yang betul, konsep beriman ni macam mana. Lalu bila nak pelihara pula agama, diberikan amaran yang keras dan hukuman yang berat kalau orang tinggalkan agama. Tujuannya nak jaga agama ni. Kalau senang-senang lepas mengucap, dia boleh buat apa dia nak, tidaklah sekeras itu apabila hukuman kepada orang yang murtad diberikan. Sebab nak ingatkan orang ramai ni, jangan main-main tentang agama. Tak boleh cakap lebih kurang, bergurau, double meaning, tujuannya nak mempersendakan agama. Tak boleh, kerana Allah suruh kita hifzuddin. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW apabila awal-awal Islam, antara harapan yang Nabi SAW inginkan ialah dia nak syur SAW supaya Kaabah ni design dia roboh balik, buat macam Nabi Ibrahim AS bina pada awal perintah Allah SWT. Tapi apa kata Nabi SAW? Kata Aisyah radhiyallahu anha, disebut suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula anna qaumaki hadithu ahdi bi Islam, jikalah tidak kerana kaummu ini, yakni bangsa Arab ini, Quraisy di Mekah ini baru masuk Islam. Jika tidak kerana mereka baru je kenal Islam, lahadimtul Kaabah, aku akan musnahkan binaan asal ini dan aku akan bina seperti mana Nabi Ibrahim AS bina. Jadi Nabi SAW dia nampak tujuan sebenarnya nak jaga agama. Kerana nanti kalau orang baru kenal agama, baru kenal Islam, tengok-tengok dah kena roboh dulu Kaabah. Nak bina yang macam mana Nabi Ibrahim buat. Walaupun asasnya itu baik, betul, tindakan itu benar, tetapi melihat pada pertimbangan masalah nak jaga agama, takut orang murtad tiba-tiba lari, tak percaya betul ke ni, dia nenek moyang kita dah lama dah Kaabah macam ni, kena roboh. Nabi SAW melihat nak pelihara agama tu lebih mustahak. Lalu baginda alaihissalatu wassalam putuskan tak buat. Sebab itu sampai hari ni kita tengok Kaabah jadi macam mana, dia ada hijir ataupun bentuk C tu. Ha, itu sebahagian daripada Kaabah lagi. Saiznya jauh lebih besar. Itu contoh. Yang kedua, setelah kita tahu tujuan kita bab ini, maqasid syariah ni, nak jaga agama. Kedua, tujuannya syariat paling jaga sekali diri kita ni, menjaga nyawa kita. Syariat cukup ambil berat untuk jaga nyawa. Ha, sebab itu, dalam Islam sama sekali tak dibenarkan menganiaya sesiapa. Dalam Islam untuk menjaga nyawa sehingga diingatkan kepada kita, jangan kamu bunuh diri kamu, jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut susah, kerana kamu takut tak cukup makan. Agama ingatkan Allah yang beri nyawa. Jangan sekali-kali kamu cabut nyawa kamu sendiri. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah ingatkan pada kita ayat yang ke-29, wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah bagi kamu semua ini sangatlah besar kasihan belasnya. Jadi agama larang apa-apa yang merosakkan, yang mengancam nyawa kita. Jadi sebab itulah apa-apa yang menyebabkan satu perkara tu asalnya tak boleh. Contohnya, memakan bangkai, memakan haiwan yang tidak halal, asalnya tak boleh. Tapi bila kita faham konsep maqasid syariah ni, ada waktu-waktu darurat tertentu, tak ada pilihan dah, melibatkan nyawa kita, maka kita dibenarkan makan perkara yang walaupun asalnya kita tahu haram. Ha, itu maksud dia. Tujuannya kenapa? Bukan nak main-mainkan agama. Tujuannya kerana ada waktu tertentu demi memelihara nyawa, diketepikan beberapa larangan sementara. Yang makan itu pun tujuannya nak boleh survive balik. Ha, itu contoh. Begitu juga kalau berlaku pembunuhan, kematian, adanya qisas, adanya diat. Qisas adalah bunuh balas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, qisas ini seolah-olah satu kehidupan baru bagi seseorang. Kenapa? Satu keluarga, kalau dalam family dia ada yang kena bunuh secara kejam dengan penuh tidak adil, selagi mana penjenayah yang menyebabkan kematian keluarga dia itu tak dibunuh balas, dia takkan senang. Walaupun hukuman dia denda berapa banyak, buat itu, buat ini, buang ke pulau ke apa ke, dia tetapkan kata, an eye for an eye, nyawa dibalas nyawa. Dia takkan lega, dia akan buat balik macam mana sampai dia puas hati. Jadi kalau tak ada qisas, menyebabkan orang nak balas dendam kerana hukuman itu tak setimpal. Jika tak ada, selain qisas, adanya diat, bayaran, ataupun kita kata satu jumlah pampasan yang mesti diberikan jika pihak keluarga memaafkan dan memberikan syarat. Boleh maafkan, 2 juta kami nak. Itu kalau nyawa dibalas nyawa. Ataupun berlaku pembunuhan tidak sengaja. Hari ini viral, orang akan selalu tunjuk aksiden. Fulan tu tetap dah meninggal, keluarganya tetap, ya, jika ada anak yatim, jika ada isteri janda, jika ada mak ayah hilang anak. Agama
3: bagi tahu hukum seperti ini perlu diberikan diat wang pampasan yang setimpal. Berapa? Tengok nilainya berapa. 100 ekor unta, nilaikan pada masa hari ini harga semasa. Tujuan ni nak menjaga keluarga yang telah kehilangan orang yang bekerja memberi nafkah untuk dia. Agama suruh jaga nyawa ni. Ha, jadi penting perkara itu. Begitu juga yang ketiga, antara perkara yang agama amat ambil berat ialah menjaga fungsi akal ini supaya tidak rosak. Menjaga fungsi akal. Sebab itu kita baca dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, puja berhala, tilik undi nasib dengan anak panah, itu semua najis yang kotor, amalan syaitan. Jauhilah semua tu, semoga kamu berjaya. Agama ni, apa-apa saja yang efek akal kita walaupun sikit, boleh jadi punca mabuk, pening, jadi tak betul sekejap, putih wayar kepala. Lagilah agama tak benar kan. Jadi contohnya Panadol tu asalnya elok, tapi kalau dah dicampur dengan ayat Coca-Cola, dicampur pula dengan ketum rebuih lagi kuat atas, dicampur ini dia kata untuk tenaga saya, bukan tenaga untuk bagi putih wayar, agama tak benar kan. Cakaplah, bagilah alasan apa pun yang menyebabkan kita elok waras jadi tak waras. Agama larang perkara ini. Agama jaga betul-betul hak seorang manusia, dia punya nyawa. Haram untuk dicabut oleh sesiapa tanpa alasan, tanpa perkara ataupun sebab yang dibenarkan oleh syariat. Apabila seseorang itu buat juga perkara yang menghilangkan, menyebabkan nyawa orang lain hilang, terbunuh dia, terkorban dia, maka demi memelihara nyawa ini dan supaya masyarakat tidak menjadi rosak, Allah turunkan hukuman yang setimpal, adanya qisas ataupun adanya diat, bayaran pampasan. Kita sebut pula tadi tentang menjaga ataupun memelihara akal. Allah mengingatkan kepada kita tentang beberapa kategori minuman ataupun perkara yang merosakkan manusia yang melibatkan akalnya, seperti minum arak. Dalam masa yang sama, agama tunjukkan pula ada hukuman yang cukup tegas kalau satu orang tu langgar. Adanya hukum had kepada orang yang mabuk, minum arak. Jadi dia akan diadili sewajarnya. Kenapa agama letakkan, walaupun orang tu dia minum arak, dia mabuk, dia sorang-sorang dia, tapi kenapa sampai ada hukum had, ataupun kita faham ni hukum hudud, kena sebat dia? Sebab mabuk dia itu bukan sahaja merosakkan akal, bahkan boleh membahayakan orang lain juga. Maka disebabkan itulah, ini di antara perkara yang agama cukup jaga, tak mau bagi rosak akal. Sebab kalau kita mengaji bab agama ni, semua benda agama yang kita nak amal, syaratnya kalau kita buka kitab fiqh bila kita mengaji, mesti yang pertama, salah satunya selain baligh ni apa dia? Berakal. Kalau tak ada akal, gugurlah agama pada diri dia. Jadi agama suruh kita jaga akal kita elok-elok. Begitu juga selain daripada itu yang agama perintah untuk kita jaga, yang keempat, hifzun nasal, jaga keturunan. Yang mana Islam mensyariatkan kalau satu orang dia dah suka satu orang lain, dia tak boleh serbu je macam kucing tu. Ada cara dan adabnya agama ajak. Dia merisik, bertunang, dia menikah, dia berkahwin. Kemudian bila dia berkahwin ni tujuannya nak mendapatkan zuriat. Jadi agama bila nak jaga keturunan ni penuh tertib, mesti dia lalu benda ni. Dalam masa yang sama, bila dia memiliki zuriat, kena ingat juga, sama juga macam tadi, bukan macam kucing. Berasa nak biak-biak, biarkan zuriatnya membesar tanpa arah tujuan. Hanya betul-betul tujuan dia nak bina keluarga yang memiliki zuriat dan dibiarkan dengan penuh tidak tanggungjawab, maka dia dah salah dalam bab maqasid syariat. Tujuan kenapa Allah turunkan agama bagi tahu, salah satunya ialah nak jaga zuriat keturunan. Pertama, bukan hanya jaga supaya tidak terjebak dengan perkara haram, agama bagi option, bagi pilihan ada perkahwinan. Bila dah berkahwin, anak tu mesti dididik dengan baik. Dan bila dah sampai waktu dah tak suka dah, dah tak ada hati di antara satu sama lain, agama tunjukkan juga jalan keluar, adanya penceraian. Semua ini tertibnya untuk menjaga zuriat keturunan agar tidak rosak. Bila dah bercerai, kita ni bukan hidup zaman dulu-dulu, semua kena daftar. Dah kalau beli motor pun daftar, takkan menikah lepas tu bercerai tak daftar. Bila tak daftar ni, yang nyanyanya anak. Anak bila nak menikah ke, ada urusan ke, isi borang, mari isi borang je masalah. Ish, dah bercerai tapi tak ada surat cerai, macam mana? Itu salah satu maksud dia. Jika perkara ini orang tak peduli, rosak masyarakat, semua pakai cakap kot mulut je, saya dah bercerai, tok laki ada lagi dekat rumah, dia kata dia dah bercerai, hitam putih tak ada, saya tak pernah jatuh talak dia, dah meninggal nanti tengok-tengok, rupanya ada orang dengar dia dah talak 3, talak 30, tapi tak rekodkan di mahkamah. Sebab tu kita kena ingat, sekecil-kecil perkara, beli telefon pun hari ni semua maklumat ni ada. Kalau orang tu tak bayar line telefon dia, letak je nombor IC kawan tu, melekat, itu telefon. Kalaulah nikah cerai ni buat main-main, rosak masyarakat. Sebab itu agama bagi tahu, salah satu perkara yang nak dijaga inilah, jaga keturunan. Akhir sekali yang agama ajar pada kita, iaitulah menjaga hifzul mal, jaga harta. Salah satu caranya jaga harta ni, Allah perintah, kita ni hidup bukan senang-senang, berdehem je turun emas daripada langit. Tak, Allah suruh kita berusaha dengan cara yang sewajarnya, mencari rezeki. Dan rezeki itu mestilah dicari dengan cara yang Allah redha. Kita boleh gunakan hasil rezeki yang Allah berikan apa sahaja, selagi mana dibenarkan oleh agama. Dalam masa yang sama, agama memberikan ingatan yang keras, tak boleh cari harta dengan cara yang salah. Sebab itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Rasuah ke, kautim ke, apa saja istilah, tipu ke, gharar ke. Hari ini zaman orang suka jadi tukang iklan untuk barang. Apa istilah dia? Affiliate ke, apa-apa ke, ada duta produk. Contohnya dia akan iklan lah dekat TikTok ni, tuan-tuan, gaya dia lah, kalau saya jual tak laku. Tuan-tuan, ni saya pakai krim ni, daripada color coklat jadi color putih. Sebenarnya ada benda lain dah dia buat, mungkin ada benda lain dia makan ataupun itu ini, tapi kerana dia dah disuruh untuk iklan barang ni, dia cakap. Sedangkan itu syahadatuz zur, berbohong. Nanti dah dapat, orang beli ramai, alhamdulillah Allah murahkan rezeki. Sedangkan cara tipu, dia jadi duta, berbohong tentang satu barang itu. Ini tak boleh. Walaupun dia kata alhamdulillah rezeki bertambah, Terima kasih kepada yang beli semua. Tak boleh begitu kerana dia telah menjadi saksi palsu. Saksi palsu ini fasik. Ha, jadi inilah di antara sebabnya kenapa agama melarang. Sampaikan jika seseorang memakan harta itu secara salah dan terbukti, agama menegaskan hukuman yang berat. Seperti hukum potong tangan. Tapi hukum potong tangan ini adalah perinciannya. Dan itulah kesimpulan yang kita nak sebut. Allah Azza wa Jalla jadikan kepada kita ini untuk jaga semua ini bersebab. Jaga agama, jaga harta, jaga keturunan, jaga akal fikiran, dan jaga satu lagi, menjaga harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala merahmati kita. Terima kasih banyak kepada pihak masjid dan juga pihak RTM yang hadir untuk membuat rakaman. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahril. Kembali kepada Ustaz Muhammad sebagai penutup, apakah satu nasihat daripada Ustaz kepada masyarakat atau kepada kita dapat menghayati maqasid syariah dalam setiap aspek kehidupan, bukan sekadar memahami teorinya? Fatafadhal mashkurah.
4: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syafiq Akhyar. Bagaimana untuk kita memaknai ataupun menghayati maqasid syariah dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, kita kena memaknai setiap kebaikan, setiap ketaatan yang kita kena buat. Kita kena tahu daripada setiap ketaatan yang kita buat itu ada makna dia, ada nilai dia. Bukan semata-mata perbuatan sahaja. Kerana, umpamanya tuan-tuan, kalau kita boleh bagi contoh dengan masa yang singkat. Sebab apa Ustaz Syafiq dia tak bagi masa tambahan. Sekali dia bagi red card dia dah. Jadi umpamanya tuan-tuan, kalaulah kita ni nak mengeluarkan zakat, nampak? Orang bila kita keluarkan zakat, kalaulah orang yang tak tahu apa-apa, semata-mata nak keluarkan zakat daripada sudut fiqh, sah lah, tidak ada masalah, cukup nisab, cukup haul, dan ada kadar dia, nampak? Dia pun keluarkan zakat setahun umpamanya, kita kata 500 dia keluarkan zakat daripada gaji dia, kita kata dia keluarkan zakat 500 dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Apa di sebalik zakat itu? Apa faedah? Dia semata-mata keluar lah. Jadi kalau semata-mata keluar itu, boleh jadi ada orang yang rasa berat. Dan mungkin kita pun terdetik perasaan itu. Tak? Oh, nak berkeluar sekaligus ni. Sebab apa? Sebab zakat. Nak berkeluar sekaligus ni. Bukan sikit-sikit anak. RM500 ni apa, boleh guna untuk belanja anak sekolah. Tak? Boleh guna untuk kita perubatan kita umpamanya kan. Jadi kita rasa berat. Oh, ada iklan. Kita rasa berat. Dan kadang-kadang kita menyumpah pun. Oh boy, pasal Paul orang buat pula zakat ni. Tapi dengan sebab desakan agama menyebabkan kita kena buat pula juga. Tapi kalaulah kita tahu, kita nak menghayati. Bagaimana untuk menghayati? Nak memaknai di sebalik amalan kita. Kalaulah kita tahu faedah ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berkeluar zakat. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah, Allah menyebut, Allah berfirman, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Ambillah daripada harta mereka. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً zakat. Ambil daripada harta mereka zakat. تُطَهِّرُهُمْ, daripada perbuatan ambil zakat itu, membayar zakat itu, dia membersihkan kita, membersihkan dosa kita, membersihkan harta kita. Wa tuzakkihim, mensucikan kita. Wa salli alaihim, dan Allah menyebut doa pula kepada dia orang yang ambil zakat itu. Yang secara praktikal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abi Aufa umpamanya, dalam hadis riwayat Muslim, dia pernah tengok bapa dia pergi bayar zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berdoa kepada apa, bapa dia. Apa kata Nabi SAW? Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, engkau rahmatilah dan ampunilah seluruh keluarga Abi Aufa. Ali Abi Aufa. Jadi kalaulah kita tahu memaknai perkara ini, apa di sebalik, apa objektif di sebalik apa yang kita buat, maka kita dapat tahu kita bayar zakat itu bukan semata-mata bayar zakat, tetapi di sebaliknya ada keberkatan. Di sebaliknya ada penyucian dosa. Di sebaliknya ada penyucian harta. Di sebaliknya ada doa daripada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Dan Allah sebut dalam ayat yang selepasnya, inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya solat ataupun doa rahmat kamu itu wahai Muhammad adalah satu bentuk kebahagiaan buat mereka. Tuan. Jadi beza tak tuan-tuan kalaulah kita bayar zakat dengan sebab kita rasa aku bayar zakat ni nak menjadikan harta aku ni suci, supaya Allah Ta'ala boleh ampunkan aku, supaya aku dinaungi dengan doa Nabi. Apa kita rasa berbanding kita bayar zakat semata-mata kita rasa macam sekadar menunaikan apa bebanan keuangan saja? Mestilah beza tuan-tuan. Kita rasa kita melaksanakan satu tanggungjawab yang besar di sisi Allah, menyempurnakan satu amanah yang memberi faedah kepada kita, faedah duniawi kita dan juga faedah ukhrawi kita. Itu yang pertama yang kita boleh bagi contoh. Contoh yang kedua, dalam Al-Quran Allah menyebut wa aqimis salata li zikri. Contoh yang kedua ni kita tengok dalam bab solat. Allah sebut dirikanlah solat untuk kamu mengingati aku. Macam tak? Untuk kamu berhubung mengingati aku. Dan kita bandingkan, kita tengok dalam hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bahagikan solat itu antara aku dengan hamba-hambaku kepada dua bahagian, kata Allah. Dalam hadis riwayat hadis qudsi. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Satu bahagian untuk aku dan satu bahagian untuk hamba-ku. Wali abdi masal, dan bagi hamba aku dia akan dapat apa yang diminta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita solat kan, kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Taala jawab, qala Allah hamadani abdi. Hamba aku telah pun memuji aku. Kemudian kita baca lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah asna alayya abdi. Ha? Hamba aku, sekali lagi dengan maksud yang sama, sanak dan juga hamd lebih kurang lah. Maksudnya, hamba aku sedang memuji aku. Kemudian kita baca lagi, Maliki yaumiddin, kata Allah SWT, majjadani abdi. Hamba aku sedang memuliakan aku. Nah, kemudian kita baca lagi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka kata Allah SWT, Fahadihil ayatu baini wa baina abdi nisfain, wali abdi ma sa'al. Ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada satu bahagian adalah hak Allah, satu bahagian lagi adalah hak kita sebagai hamba. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba aku atas apa yang dia minta. Apa maksudnya? Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada engkau kami sembah. Itu hak ibadah. Kita beribadah itu adalah kita menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan, iaitulah permohonan kita. Sebab itu ayat ni dalam hadis ni disebutkan dia terbahagi pada dua. Satu adalah hak Allah SWT, adalah hak menunaikan ibadah. Satu lagi hak kita, bila kita berdoa, kita minta pertolongan, kita minta bantuan untuk apa? Untuk maslahat, untuk kepentingan kita. Jadi sebab itu Allah menyebut pada ayat ini ada dua bahagian, satu untuk aku dan satu untuk hamba aku. Ya. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa haula ili 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu semuanya adalah milik hamba aku dan hamba aku akan dapat apa yang mereka minta. Tuan, ini manifestasi kita apa, ini secara practicality kepada ayat Al-Quran, wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah solat untuk kita mengingati Allah SWT. Tuan bayangkan kalaulah kita dapat tahu perkara itu, kita solat itu Allah Ta'ala jawab solat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi ar-rahmanir rahim asna alayya abdi. Agak-agak kita ni baca ikut dah lah. Tak? Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim. Tak butir orang Kelantan kata, tak bunyi. Agak-agak kita rasa macam tu. Ada agak-agak kalaulah kita tahu maksudnya, kita tahu apa responnya, apa faedahnya, kita sedang berdialog, kita sedang apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak ibadah kita itu
5: tidak ada khusyuk ke? Ada agak-agak ibadah kita itu akan jadi main-main ke? Sampai tunggang terbalik. Ada agak-agak akan jadi macam tu? Dah. Tapi dengan sebab kita mengetahui objektif apa di sebalik ibadah

0: dapat kita tu lebih lazat dalam menunaikan ibadah. Saya selalu bagi satu nasihat dalam kepada anak jemaah saya lah, di mana-mana yang saya mengajak, saya selalu kata, kita dalam solat itu, solat lah, solat sebagai tiang agama kan, berbanding ibadah-ibadah yang lain pun penting juga. Tetapi solat yang kita tunaikan 5 waktu sehari semalam, saya selalu sebut, jangan jadikan solat kita itu sama macam solat kita waktu kita umur 6 tahun, 7 tahun dulu ni. Benar tak? Ha? Kita dulu kecil-kecil, kita semayang, kita tak tahu apa. Kita baca Fatihah, kita tunggang terbalik. Tak boleh jadi kita baca lah. Tapi kita tak faham. Kita rukuk, kita baca zikir rukuk, tetapi kita tak faham. Kita sujud, kita baca zikir sujud, tapi kita tak faham. Itu bila? Waktu umur kita 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kan? Tapi kalaulah kita sekarang ni umur dah 40, umur 50, umur 60, takkan kita nak samakan lagi level solat kita tu macam umur kita 6 tahun, 7 tahun? Tak lah, kita nak upgrade sikit lah. Kita nak solat kita itu lebih khusyuk lagi lah. Kita nak faham lah apa yang kita baca. Betul tak? Supaya apa? Supaya dapat memaknai solat kita. Kita dapat merasai bahawa kita itu sedang beribadah kepada Allah SWT. Barulah solat kita itu dia tidak apa? Tidak rasa lengah. Kita tak rasa lama. Orang kalau tengok bola tu, kalau pergi stadium tu 90 minit tak rasa lah, tuan. Kadang-kadang dia boleh berdiri. Main masjid solat duduk. Tapi di stadium 90 minit dia boleh berdiri. Sebab apa? Sebab dia seronok dengan tengok apa bola tu. Contohnya kan. Tapi bila kita solat umpamanya, tak ramai yang dapat berasa itu. Jadi dengan sebab itu, kalaulah untuk sebagai penghayatan dalam kehidupan kita, kita boleh mulakan dengan solat umpamanya. Fahami zikir-zikir dalam solat. Cuba cari makna-makna tambah-tambah zaman lah ni, bukannya payah tuan. Buka YouTube jumpa. Tak payah beli dah buku-buku di kedai tu. Nak beli pun lagi bagus lah. Cari di internet jumpa. Tak pun pi kuliah Ustaz Syaril, Ustaz Syaril cerita lah. Selesai. Pada perkara-perkara yang mudah. Jadi kita nak untuk memaknai di sebalik ibadah kita dan juga di sebalik segala bentuk ketaatan, kebaikan yang kita buat itu, kita nak upgrade kualiti. Untuk menghayati, kita kena mulakan dengan diri kita. Upgrade kualiti. Kita tak mau ibadah kita yang umur 6-7 tahun sama macam umur kita 40-50 tahun. Tak mau. Kita nak apa? Kita nak satu level up. Kita tak mau puasa kita yang dulu, umur kita 6-7 tahun sama dengan puasa kita umur 40-50 tahun. Jadi itulah secara umumnya, supaya kita dapat mengetahui di sebalik maqasid syariah. Seperti yang kita tahu, kita mengorak ataupun kita menyingkap apa tujuan, apa objektif di sebalik ibadat, di samping apa objektif di sebalik kita hidup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di atas muka bumi ini seperti yang kita sebut tadi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih banyak kepada pihak masjid, terima kasih banyak kepada pihak penganjur Jaibs. Wallahu'alam, yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

akhirnya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh, kita enjoy ke apa memang Semboy. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, hari Sabtu 18 Julai 2026, 3 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Dan juga boleh dengarkan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my sampai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih semua.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 75 hingga ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Al-Mu'minun. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 75 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum. Allah kata, apakah kamu masih mengharapkan mereka supaya percaya kepadamu? Wa qad kana fariqun minhum, padahal segolongan daripada mereka mendengar, yasma'una kalamullah, mendengar firman Allah, summa yuharrifunahu, lalu mereka mengubah ayat tersebut, min ba'di ma aqaluhu, selepas mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Apa makna ayat 75 ni sedang pendengar sekalian? Ayat ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang Yahudi, maksudnya bagaimana keadaan orang Yahudi atas harapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Yahudi di Madinah ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebutlah, apakah kamu masih mengharapkan lagi mereka ini beriman kepada kamu dalam keadaan sebahagian daripada mereka ni dengar firman Allah, semua yuharifunahu, kemudian mereka mengubah ayat tu. Ayat ini sedang pendengar sekalian, bagaimana Allah nak cerita tentang keadaan Yahudi yang berada di Madinah, itulah yang berlaku kepada Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana kitab Taurat yang disyariatkan kepada kaum Yahudi, yang mana mereka membaca kitab Taurat, mereka memahaminya, summa yuharifunahu, lalu mereka mengubahnya setelah mereka mengetahui. Jadi ayat ni seolah macam inilah Tuhan nak katakan Nabi, jangan harap lebih sangatlah dekat popok Yahudi ni. Depa ni zaman depa dulu, zaman Nabi Musa pun, hak kitab Taurat yang dikurniakan kepada mereka pun, depa boleh ubah isi kandungan kitab Taurat. Kemudian ayat 76 sinar pendengar sekalian, Allah sebut, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman. Ni mereka di sini merujuk kepada orang Yahudi. Ini cerita Madinah. Sebab surah Al-Baqarah ini, surah yang disebut sebagai surah Madaniyah, banyak berinteraksi dengan cerita-cerita ketika Nabi berada di Madinah. Jadi Allah sebut, apabila orang Yahudi berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, lalu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Wa iza khala ba'duhum ila ba', dan apabila mereka berada sesama mereka, qalu, lalu mereka berkata, atuhaddisunahum bima fatahallah, sebab apa kamu menceritakan kepada orang beriman, kepada orang Islam ni, bima fatahallahu alaikum, apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kamu. Afala taqilun, tidakkah kamu mengerti, Tuhan kata. Apa makna ayat 76? Ayat 76 ni nak menceritakan, ada sebahagian orang Yahudi ni berminat dengan Islam. Bila pergi jumpa orang Islam, bila baca Al-Quran, lalu mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebahagian daripada golongan Yahudi yang lain ni macam tak puas hatilah. Jadi hak golongan yang tak beriman ni mengejek-ngejek kepada orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah macam inilah ayat kampung ni, dia kata, ni hampa pi jumpa geng-geng Islam, hampa pi cerita apa hak pasal isi kandungan kitab Taurat kita. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, nanti orang Islam akan jadikan isi kandungan hak dalam kitab Taurat ini untuk lawan kita. Ha, seolah macam itulah. Jadi afala taqilun, sebab apa kamu tidak mengerti. Jadi ayat ni seolah-olah macam inilah, bagaimana kedegilan orang Yahudi dalam nak menerima Islam, dalam keadaan Tuhan telah cerita tentang kebenaran Islam, Tuhan cerita tentang bagaimana akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad ataupun nama Muhammad, membawa ataupun disebut sebagai Khatamul Anbiya, Nabi yang kita kata khatam. Khatam maksudnya penghujung, Nabi akhir zaman ataupun Nabi penghujung kepada sekalian Nabi dan Rasul. Jadi ayat ni sedang pendengar sekalian, bagaimana Tuhan nak cerita inilah keadaan Yahudi, yang mana kalau dulu mereka boleh ingkar ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa AS, begitu juga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat 77 Allah kata, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun, tidakkah mereka mengetahui bahawa
annallaha, sesungguhnya Allah ni ya'lamu ma yusirun, Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan ataupun apa yang mereka nyatakan. Jadi di sini saya mendengar sekalian nak menyatakan Allah ni maha mengetahui benda yang rahsia, benda hak dalam kita yang kita rahsiakan kepada orang pun Allah mahu tahui, apatah lagi dalam keadaan kita zahirkan. Tentulah Allah lebih maha mengetahui. Dan ayat yang terakhir yang kita baca pada pagi ini, ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Allah kata ada di antara mereka, yakni orang Yahudi ini, ummiyun, yang buta huruf. Ummiyun maksudnya tak boleh baca, tak boleh menulis. La ya'lamuna al-kitab, yang tidak mengetahui al-kitab, yakni kitab Taurat. Maksudnya, ada sebagian orang Yahudi ni, Tuhan kata, tak boleh baca kitab Taurat. Tak boleh menulis. Maksudnya dia tak faham lah. Illa amani, melainkan dongengan bohong. Wa inhum illa yazunun, dan mereka hanya bersangka sahaja. Jadi ayat ni nak menyatakan sebahagian orang Yahudi ni hanya mengikut, hanya taklid semata-mata tanpa memahami isi kandungan kitab Taurat. Seolah-olah nak menyatakan macam inilah, kalau orang Yahudi faham kitab Taurat, mereka tentulah beriman dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini seolah-olah kita kata kitab akhir zaman, yang mana sebahagian ajaran yang dinyatakan Al-Quran telah ada di dalam kitab Taurat. Kecuali kitab Taurat tu ada beberapa tempat yang telah diselewengkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita selalu dengar hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Dan kita selalu dengar hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Duk peringat Bilal ataupun muazzin duk sebut setiap kali tak kurang daripada 5 kali, tuan-tuan, sebut supaya orang datang sembahyang, peringatkan orang supaya terus menerus menundukkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tak ramai manusia yang terus menerus ingat Allah Subhanahu wa Taala, datang ke masjid menunaikan salat secara berjamaah dan seterusnya mengabdikan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap inci kehidupan mereka.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi
1: Allahu
0: seluruh
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

0: I gotta say is be yourself.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor accident lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999 gunakan dengan

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib dijaga.

0: muslimin dan muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda malam ni di 102.9 MHz. Okey, malam ni saya live juga dekat TikTok Perlis FM. Saya nak terus saja baca komen-komen yang dihantarkan ni. Kita ada Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Aimi Shakira. Halo, selamat malam juga. Fresh tak? Alhamdulillah. Dengar macam fresh tak saya malam ni kan? Fresh kan? Tengkorak perempuan yang ada dekat Juru malam ni. Terima kasih. Saya baru aja lalu Juru. Saya rasa 2-3 minggu lepas. Lepas tu saya ada berpasan dalam map tu, ada satu kampung tu, nama dia Kampung Tok Kangak kat lerah-lerah tu kan. Kak Cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertunggu-tunggu jugalah nak buat ucapan selamat hari jadi buat Tok Ba, untuk Roh Hidayah Haya, dan selamat bersara jugalah menjadi YB mantap terbaik. Lepas ni macam-macam aktiviti lah yang boleh dilakukan . Okey, kita ada Nur Farihah malam ni. Hai, hai, hai juga. Terima kasih. Selamat malam. Ada E-Boy yang support saya dekat live TikTok malam ni. Terima kasih juga. Okey. Satu lagi ni, siapa-siapa yang nak komen dengan saya boleh je terus kat live TikTok Perlis FM malam ni. Okey. Terus layan Perlis FM, pastinya pilihan dengan anda semua. Pilihan yang serasi denganku.

Let's have fun Surasi dengan ku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Malam ni kita ada Abang Long Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Long Awang dari Bintulu, Sarawak. Terima kasih orang Bintulu, Sarawak. Again, saya baru je makan kek lapis Sarawak. Dapat tiga flavor. Satu coklat cheese, nombor dua dapat vanilla, dan satu lagi saya dapat rasa sayang. Oh, tiga-tiga tu memang sedap lah kan. Dia sedap sebab rasa dia, nombor dua sedap sebab percuma. Jen KP, selamat malam juga untuk sahabat saya di Padang Besar. Malam ni kita ada Rosmina Mina, juga selamat malam. Kita ada Nur Emma, selamat malam mendengar Radio Polis dalam Rital ni. Masih di Seriak, dia kata. Kita tengah buat apa, dia kata tengah isi minyak dekat kedai minyak. Lepas tu nak keluar makan sat dengan kawan-kawan, makan chicken chop. Tang mana tahu lah tu, kongsikan saya tu. Oh, dekat Kangat Jaya. Beh, terbaik lah kan. Hanisyah binti Yin, Sungai Petani Hujan, terima kasih. Tengkorak perempuan kata makan cemeh yang boleh sedap. Betul, yang tu yang paling sedap sekali kan. Dah memang sedap, orang belanja pula lagi ya sedap. Apa nak kata, memang sur, memang baik. Okey, kongsikan ucapan anda dengan saya malam ni dekat live TikTok Perlis FM. Boleh juga follow saya dekat Threads, okey. Perlis FM, Serasi denganku.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Perlis FM Sulawesi dengan ku. Selamat malam. Okay, ada sahabat saya Sharifah Suhada ni, dia kata nak diving. Saya macam pelik nak diving kat mana malam-malam ni kan. Ada ke orang diving malam-malam? Walaupun memang ada juga sebenarnya kan, kalau ada operasi ataupun kes-kes tertentu untuk selam waktu malam. Ya kan, macam diver tau. Rupanya diver ataupun diving ni maksud maksudnya tu menyelam. Ha, menyelam lepas tu look tu. Faham lah kan? Ha, maksudnya tidur. Ha. Okay, kita ada Nurfaria. Dia kongsi dengan kita roti canai dekat mana yang terbaik malam ni kan. Kalau cari malam-malam, dia kata salah satu kedainya dekat Taman Kemajuan tu, ada satu kedai roti canai. Buat sekali mutabak, sedap malam limpa. Cerita saja ya kan. Ahmad Muhammad, terbaik. Selamat malam. Ucapannya selamat bertugas. Terima kasih. Kita ada juga Air Balang Gua Kelam. Dia ajak saya makan cucuk cempedak esok ni. InsyaAllah ada ke lapangan, sampailah saya. Kalau tak ada, tak ada lah eh. Munira, selamat malam. Boleh, tak ada masalah. MZ Perlis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk siapa ni? Sahabat kami, saya lah tu eh. Dan juga semualah yang tengah dengar Pool FM malam. Terima kasih sahabat saya, bekerja 24 jam kan, on standby malam ni. Terima kasih sahabat saya. Semoga dipermudahkan urusan malam. Selamat bertugas.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Kita ada Abang Din Taiping yang sudah pastinya berada di Taiping malam ni. Apa khabar di sana katanya kan? InsyaAllah khabar baik. Kami semua dekat sini. Dia dekat Bandar Petaling Jaya sebenarnya. Kalau tengok berita tak saat ni, Petaling Jaya teruk juga. Banjir dia, boh dia kan? Ibra Angles dia kata, ha, dekat kawasan rumah dia pun boh juga. Banjir juga. Jadi saya doakan agar Ibra Angles dan juga semua sahabat-sahabat yang ada dekat sana, dekat Petaling Jaya tu, semoga dipermudahkan seluruhnya insyaAllah. Kalau kata ada apa-apa maklumat terkini daripada penguatkuasa ataupun pihak berwajib, patuhilah arahan dan juga kehendak mereka tu. Kalau kata nak kena berpindah ke PPS ke, kalau kata ada urusan-urusan yang perlu anda ikut, anda ikut. Okay, sampaikan salam saya dekat semua sahabat-sahabat di Petaling Jaya semua. Okay, Ibra Angles. Okay, kita ada sahabat saya Gemilang yang berada di Aceh. Selamat malam. Selamat malam juga NM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Munirah, bila cinta didusta, apa yang perlu anda lakukan? Berduduk diam ataupun meluahkan?

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

Perlis FM serasi denganku. Kalau dengar lagu ni teringat original soundtrack cerita filem Gerak Khas The Movie kan. Okey, kita ada NM malam ni. Selamat malam. Kita ada juga Nasha. Hai Nasha. Hai Nasha, dah masuk malam ni. Terima kasih Nasha. Rosmah Ahmad juga selamat malam. Anas, yang tayangan World Cup tu kat Giant ke? Bukan Sepanyol Argentina 20 bulan ke? Betul, 20 bulan kan. Masuk hari lain esok tu. Kita promote 19 Julai. Masuk 19 Julai tu 9.30 minit malam. Boleh dah ke sana sebab aktiviti-aktiviti menarik dah ada dekat sana. Jadi 9.30 malam sampai dah pukul 12 tu. Pukul 12 kan dia masuk 20 hari bulan lah. Masuk hari lain. Macam tu lah. Kalau sahabat saya pergi pukul 3 pagi tu, dia dah kira 20 hari bulan lah. Harap jelas lah insyaAllah. Okay. Daus, selamat malam. Terima kasih. Tak ada lagu Thai ke malam ni? InsyaAllah boleh je kalau nak silik-silik kan, kan? Okay, ini dia untuk sahabat saya yang minta lagu ni. Reach tunjukkan lagu ni untuk Bang Kamal sebenarnya. Saya tunaikan lagu daripada kumpulasi Kerman. Cuma lagu Rayuan Cintamu tak ada. Saya gantikan dengan lagu ini ya. Gerawan Cintamu. Perlis FM.

FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat malam semua. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain malam ni. Okey, saya nak terus saja malam ni dengan kuis. Kuis Piala Dunia malam ini. Jadi anda boleh telefon saya lah. Cara yang mudah saja, boleh telefon saya 970-8887. Okey. Saya bagi siap-siap lah soalan. Saya tak nak inilah, tak nak surprise-surprise apa. Jadi memang nak bagi hadiah. Hadiah-hadiah cukup menarik. Hadiah-hadiah dapat mark istimewa Perlis FM. Okey. Siapakah penjaring gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia? Boleh telefon saya eh. Lo ni. 04-970-8877. 04-970-8877. Salah. Nasha jawab laju ya. Okey. Siapakah penjaring gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia? Dalam sejarah Piala Dunia tu, ada satu pemain ni, dia dapat gol dalam masa saat ya. Dalam masa beberapa saat saja. Sebab tu saya bagi away, sebab soalan yang saya dapat untuk saya bagi kat sahabat-sahabat ni macam susahlah sikit kan. Tapi tak apalah, nak dapat hadiah ni bukannya senang kan. Jadi kena komen dengan saya ataupun bukan komen lah, kena telefon dengan saya dekat 04-970-8888 04-970-8877. Okay, tambah saya bagi masa. Kalau tak telefon lah ni, saya pergi telefon main lepas saya main lagu ni. Okay, sekali lagi ya, siapakah penjaring gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia? Dijaring gol tu laju. Siapa dia? Boleh telefon saya 970-8888 970-8877.

0: Perlis FM serasi dengan kemas lagi bersama dengan saya DJ Ryan Perlis FM sekarang ini. Baik, dengan soalan kuis kita tadi, jom kita ambil pemanggil yang dah ada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Saya Aina Syasha, nama TikTok
0: Nasha. Aina Syasha, apa khabar? Buat panggilan dari mana ni?
1: Panggilan dari Selangor.
0: Dari Selangor. Oi, jauh Selangor dengar Boleh FM. Terima kasih tau. Okey, Syasha. Jadi, dengarlah soalan tadi eh. Quiz final Piala Dunia. Saya ulang balik. Siapakah penjaring gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia? Jawapannya.
1: Jawapannya adalah Hakan Şükür.
0: Hakan Şükür. Anda pasti? Pasti ya? Confirm?
1: Ya.
0: Confirm?
1: Ya, confirm.
0: Ya, cantik. Tahniah. Anda berjaya mendapat mark dari Perlis FM. Okey, jangan letak telefon lah. Saya nak ambil maklumat pasal Nasha sikit.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih Nasha. Tahniah, tahniah tau.
1: Okey.
0: Baik. Oh, Syakira. Senang ya dapat.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.

Perlis FM Surah Si dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain teman anda malam ni. Okey, kita layan lagu kita ditakdirkan jatuh cinta Spring. Baru saja berlalu menghiburkan anda di 102.9 MHz. Okey, kita ada ucapan malam ni kepada sahabat-sahabat saya. Kita ada Nasha malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak masuk live. Tapi itulah, ini rezeki oh, rezeki. Dapat juga hadiah dari Mak Poli FM hari ni kan. Nak kena export lah pula kami, nak hantar ke Selangor tu kan. Kita ada Latifah Cik Pah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kak Kam juga, selamat malam. Terima kasih. NM masih lagi bersama dengan saya. Kak Cik Azizah, waalaikumsalam. Kak Cik Azizah kata selamat malam warga Kedah dan juga Poli. Dia habang dua-dua. Terima kasih. Hasna Hasan. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Cik Ang. Apa abang Cik Ang? Selamat malam. Cik Ang masuk. Kita good night. Good night juga lah untuk Cik Ang kan. Terima kasih Ryan Perlis FM. Kita ada Mio. Mio. Terima kasih Mio. Tiboki Denai Larian. Juga terima kasih Ryan Perlis FM malam ini dengan saya. Okay. Wardah. Selamat malam. Itulah malam ni banyak juga tengah layan Perlis FM. Terima kasih kau. Sempoi tak layan Perlis FM. Mio Radhi, Musnah Perlis FM.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Rasakan terasing dengan keharum subur di hati. Baru saja berlalu menghiburkan anda di 102.9 MHz. Malam ini masih lagi bersama dengan saya. Lagu tak saat ni dinyanyikan oleh Bumi Putra Rockers. Yeah. Okay, masih lagi bersama dengan saya malam ini. Kita ada Dino B, Kira, Nasha, Ika, Adriana. Akhirnya lagu yang diminta tu ada juga malam ni kan. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Cinta Terakhir, nyanyian Aiman Siddiq dan juga Syazmin. Boleh saya tunaikan malam ni untuk sahabat saya ni. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya, InsyaAllah.

0: perpuluhan 9.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 102.9.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Pesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonik Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Biasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Pesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insya-Allah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk Neraka Ketetapan.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan

0: Bukanlah mahir mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihazikir.

0: Trilin malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Namaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam. Hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita Doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni Doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan Doktor.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka. Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu amalan soleh. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik, dan dalam kaedah Islam ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'kulun nar min ibni Adam illa athar sujud." Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali asal sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah, dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadan imana wahtizaban gufirullahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan di terjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis sama'i wal ard, lebar langit dan bumi, mu'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja wallahu alam untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya terutamalah kan, bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita doktor kan, semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya doktor, betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insya-Allah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insya-Allah. Baik.
2: Insya-Allah. Okey doktor. Apa soalan yang kedua doktor? Kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan doktor kan? Lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Hmm. Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya dia macam rumah dia lah kan.
2: Level. Kan tingkat dia.
1: Ini betul tak? Ada dua jenis ke doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula doktor.
3: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula . Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya itu. Semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut hari itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermaknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang, imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergodak lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu. 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa. Kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan sini, amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Ya, dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasul kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik Doktor, terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusso. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Oh, maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Okay. Anaf dan Hanim, baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apa lah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okey lah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia selamun untuk lebay. Dia selamun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain law araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'an. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malap, dia tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malap balik. Dia bertambah. Yazidu wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan. Sebenarnya disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya. Kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi. Daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan jangan tu, jangan sekali berniat lah . Itulah pesanan untuk diri saya lah terutamanya, dan juga sabar berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Okay, terima kasih ni. Dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan, tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan orang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melakukan amalan baik. Terus dan terus supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu dalam mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan berusaha berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu.

0: fitrah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam, maza yakni intima ilil Islam, apa erti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah. Wallahu alam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: balik soalan. Maksudnya ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau Tuhanlah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahatlah aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula. Aduh.
2: Salahkan tak adik.
0: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
0: dia kata
1: betul.
0: Aku jadi jahat lah macam mana. Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
2: Bahaya tu.
0: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku. Dengan panjangnya usia ini, aku akan berbakti kepada agamamu, ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan. Itu pasal kita ada sempena hari lahir kita. Panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya. Dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya, itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang. Walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah, kita tak tahu. Kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan. Agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau enam ini, bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Syaban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata, ya, engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini. Walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik, doktor. Saya pernah dengar tentang tadbir mu'allaq tu. Ada dengar ceramah daripada ustaz lah. Maknanya tak ada yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan, doktor. Baik, doktor. Tak apa. Kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi, saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali. Boleh, doktor?
0: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya, doktor. Benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT? Dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni, doktor? Silakan.
0: Allahu akbar. Ya. Ya, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
0: Bukan semua sumbat kau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk, dah tindakan. Tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu dengan diutuskan rasul, diperintahkan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya akhirat Allah pencipta alam, tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa, maka Allah Taala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri, bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah, untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang, tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin, tak ada lah zakat. Sebab aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh
1: maka
0: kita minta jauh lah daripada api neraka. Allahumma arhamna bi rahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alayna qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tutuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, bi rahmatika ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya, selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa, Doktor?
0: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk juga, Doktor.
0: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
0: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor, eh. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
0: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Majusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur. Terima kasih, doktor, bersama dengan kita.
0: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je, doktor.
0: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Majusoh. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, bersama dengan saya Anam dan juga
2: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
2: minggu depan.
1: Minggu depan
2: sebab saya nak masuk syurga tadi, kan.
1: Okay. Jangan bagi orang lain.
2: Betul, kita je.
1: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
2: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera, selamat dan pagi kepada pendengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okey, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Game Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

26 tidak kalah merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Tuangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dah

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan perstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini. Gembora Hunters, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Nasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hani makan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhantu. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 11 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara,

setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kurus lah kau ni, tak makan ke kan, mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Kami Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatalan air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Lokman Peruski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

kita rasa kan ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini, betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam, tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sen

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Geng Bura Hantu hanya masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM.

Dan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke batas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM.

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan ada percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun, dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga. Punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka ini tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang, setiap pasangan. Tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Yeah.

FM, Diana White dan Michael Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari, amalkan gaya hidup

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Kona Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya. Dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar Radio Poleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Police FM 102.9 MHz selasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini akan bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Zahara Saroji, dan rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.58 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.11 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.40 minit malam. Setiap isya 8.55 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فهم وحق عليهم القول.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh, itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

Plus FM 102.9 MHz. Hi, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah. Pagi Ahad ujung-ujung minggu yang mesra ni, 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesihatan lebih baik untuk kita beraksi lagi di atas muka bumi Allah yang seketika ni. Jom kat sini geng teman anda bersama dengan akan menolong jurutera teman saya lah.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Bahan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
6: Vibe Gen Z, Ada Vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Perlis FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Alright gang, 7.22 minit pagi, inilah dia Perlis FM 102.9 MHz serasi dengan ku ya.

Kat dengan ku geng, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah. Ini sekitar negeri Perlis ni, anda boleh tengok tahu melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau nak mudah lagi, anda download My Cuaca geng, percuma je, boleh tahulah keadaan perubahan cuaca sekitar negeri Perlis. Kalau tengok untuk hari ni, pagi ni clear, tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat lah, malam sama juga hujan lah di beberapa tempat. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ni. Pagi ni clear, petang malam hujan lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kepada anda yang mendengarkan Police FM ni, jangan lupa lah banyak minum yang kosong, jaga kesihatan anda. Dalam suasana yang sat hujan sat tak hujan ni, dah ni kau kena hujan pun sakit kepala kan, lain macam sikit. Download My Cuaca lebih mudah. Itu keadaan cuaca. Sekiranya ada perubahan nanti, insyaAllah rakan-rakan saya akan kongsikan dengan anda lah keadaan perubahan cuaca. Tapi saya baca jugalah dalam akhbar hari ni, di Kuala Lumpur, Selangor, banjir. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Dalam

yang baru je join saya di Plains FM di Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan semua. Sambil-sambil ada sarapan kat rumah tu, menikmati hidangan waktu pagi yang redup-redup ni. Kan? Sambil-sambil tu dengarkan Plains FM, tak kisahlah dalam perjalanan ke, dalam kenderaan anda ke, dekat rumah ke, kedai makan ke. Saya dah kongsikan dengan anda lah kan apa yang dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Ini dalam berita harian berkenaan dengan 4 stesen JPS di Selangor. Ini rekod paras air sungai melebihi tahap amaran. Sebanyak 4 stesen pemantauan Jabatan Pengairan dan Saluran JPS ini merekodkan paras air sungai melebihi tahap amaran setakat 8.15 malam semalam lah. Ini berdasarkan data menerusi portal Public Info Banjir di Public Info Banjir dan water.gov.my. Stesen terbabit ialah Sungai Bakul, Kampung Budiman, Petaling, Sungai Rasau. Ini di Taman Desa Kemunting, Kelang, Tugu Keris, Kelang serta Sungai Binjal, Pekan Meru, Kelang. Ini menurut portal itu, tahap amaran menunjukkan paras air sungai menghampiri aras banjir. Penduduk di kawasan terlibat disaran bersiap sedialah untuk berpindah sekiranya diperlukan. Ini sementara itu, beberapa pengguna media sosial turut berkongsilah situasi banjir di beberapa kawasan di sekitar Shah Alam. Selain memaklumkan siren amaran banjir dibunyikan, ini seorang pengguna Threads berkata siren amaran pertama dibunyikan 5.45 petang semalam sebelum bertukar kepada siren bahaya pada 6.40 petang lah. Siren pertama amaran dibunyikan 5.45 petang, manakala pengumuman bertukar kepada siren bahaya 6.40 petang. Seorang lagi pengguna Threads berkata keadaan banjir di sekitar Central ICT Shah Alam yang memperlihatkan paras air meningkat kalah di kawasan berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia belum mengesahkan situasi banjir di kawasan berkenaan. Tapi anda boleh baca lah banyak berita dimuatkan berkenaan dengan banjir ini. Dalam Metro, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan berita ini. Ulang tahun ke-12 Ini tragedi pesawat MH17, Nur Rahimah masih dirindui. Ini saya masih teringatlah kata-kata dia menerusi panggilan telefon dia sebelum menaiki pesawat. Dia minta saya tunggulah di Malaysia. Arwah sangat teruja untuk pulang dan berpuasa dengan adik-beradik di Perak, kata Nur Akmal Nur. Adik kepada Allahyarhamah Nur Rahimah Muhammad Nur. Nur Akmal yang begitu rapat dengan arwah mengakui meskipun sudah 12 tahun panggilan terakhir itu diterima, sukar untuk dilupakan. Ketika kejadian, saya dan anak-anak lelaki lah dalam perjalanan untuk menyebut arwah lah di lapangan terbang. Mendapat tahu kejadian menimpa pesawat MH17 yang ditembak jatuh selepas dihubungi pihak syarikat MAS, katanya. Mengikut perancangan, anak lelaki arwah bernama Johan akan pulang bersama ke Malaysia, namun terpaksa dibatalkan susulan perlu menghadiri peperiksaan ketika itu. Arwah bekerja sudah menetap lama sebenarnya di Switzerland lah kerana dah berkahwin serta memiliki kerakyatan di sana, katanya. Ini antara dia lah, anda boleh baca dalam berita ni berkenaan dengan MH17 tahun ke-12 lah. Okey, lagi saya nak kongsikan dibuatkan dalam Sinar. Ini berkenaan dengan suami di Rehman, kes tumbuk cederakan isteri di mana di Arau, geng. Seorang pengangguran di Rehman 6 hari bermula hari ini kerana disyaki mencederakan isterinya di sebuah rumah di Jalan Kubang Siput. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Razi berkata pihaknya menerima laporan daripada wanita berusia 40 tahun itu. Suspek 39 tahun ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Arau, dan siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlakulah perselisihan faham antara suspek dan mangsa yang juga peniaga cendol pada kira-kira 5 petang yang membawa kepada pertengkaran mulut serta perbuatan mencederakan wanita itu. Ini dibuatkan dalam akhbar. Kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam akhbar harian hari ini, berita nasional. Okey, tunggu geng.

Guana Demoni. Okey, masih lagi bersama dengan Joe dekat County Place FMB. Okey, ada lagi saya nak kongsikan dengan anda berita nasional. Inilah avatar saya, Anwar Raja Rakyat Kongsi Pandangan Kebimbangan Aspirasi. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak rakyat khususnya golongan muda berkongsi pandangan kebimbangan dan aspirasi secara langsung menerusi avatar beliau bagi memastikan pembangunan negara terus berteraskan suara serta kehendak rakyat. Ini menerusi catatan di Facebook. Anwar berkata melalui inisiatif dan juga ikhtiar yang terbentang, beliau mahu terus mendengar dan menggarap harapan anak muda. Pengorbanan ibu bapa, warga emas serta suara rakyat yang mendambakan masa depan yang lebih jauh lebih baiklah. Saya amat berharap bahawa kalian boleh kongsikan pandangan kebimbangan aspirasi secara terus melalui avatar ini, kerana saya yakin, katanya, negara hanya akan bertambah baik sekiranya ia berpaksi kepada suara dan kehendak rakyat. Perdana Menteri berkata, Malaysia dibina oleh cita, kudrat serta kekuatan rakyatnya yang pelbagai kaum dan budaya, dan beliau mengajak semua rakyatlah untuk terus turut serta dalam kempen tersebut. Ini bagi mencipta wacana yang segar untuk negara dan rakyat. Dalam hantaran itu juga, beliau turut memaknai video kecerdasan buatan AI berdurasi 2 minit 33 saat memaparkan avatar Anwar, iaitu lanjutan digital dirinya yang saya sedia mendengar membantu berkhidmat untuk rakyat, katanya lah. Ini adalah avatar saya, kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan visi saya, katanya. Satu caralah untuk kita berhubung, berkongsi pandangan dan meneroka idea. Masa depan tidak ditunggu, ayo kita bina negara dengan ilmu, integriti, kerja keras demi rakyat, demi Malaysia Madani, katanya lah. Malaysia Madani. Okey, lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan pelajar retak buku lali kaki. Ini didakwa dibuli diperas unggut rakan sekelas. Di mana geng? Di Kangak geng. Tiga pelajar lelaki Jakarta 1 ditahan selepas disyaki membuli memeras unggut rakan sekelas sehingga mangsa retak buku lali kaki kiri dalam kejadian di sekolah menengah pada Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Kangak, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, kejadian itu terbongkar selepas ibu mangsa yang berusia 39 tahun tampil membuat laporan polis berhubung dengan insiden yang menimpa anaknya pada jam 11.27 malam hari yang sama. Wanita yang bekerja sebagai pembantu kafe itu pada mulanya dihubungi guru kelas pada jam 12.28 tengah hari memaklumkan anak lelakinya berusia 13 tahun cedera tidak boleh berjalan akibat tergelincir ketika mahu masuk ke dalam kelas. Jadi wanita itu kemudian pergi menghubungi anaknya jam 1 tengah hari mendapatkan rawatanlah di Hospital Tuan Kefauzia. Doktor mengesahkan mangsa mengalami keretakan di bahagian buku lali kaki kiri akibat terjatuh. Ketika berada di hospital pada sebelah malamnya, remaja itu mendedahkan perkara sebenar bahawa dia menjadi mangsa buli sejak beberapa bulan lalu. Dan kemuncaknya pada hari kejadian apabila mangsa mendakwa ditendang geng, dipukul, dibaling dengan dua tong sampah besar pada bahagian badan serta kepala namun turut diludah, katanya. Ketiga-tiga suspek yang juga rakan sekelas bangsa turut didakwa. Dia bertindak memeras unggut dengan meminta wang belanja hariannya. Okey, anda boleh baca berita ni dibuatkan dalam E-Akhbar Berita Harian. Satu lagi ni berkenaan dengan MyCard Baharu. Ini beri pilihan rakyat beli minyak masak bersubsidi. Ini di Kuala Penyu, Jabatan Pendaftaran Negara. Diharap dapat menyegerakan pengeluaran kad pengenalan versi baru yang dilengkapi kod QR. Ini bagi menyokong agenda penyasaran subsidi minyak masak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuasa Hidup Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, kad pengenalan baru itu dijangka dikeluarkan tahun ini sekaligus akan memberi pilihan kepada pengguna untuk membuat pembelian minyak masak bersubsidi menggunakan MyCard. Ketika ini, pembelian minyak masak adalah melalui kod QR daripada aplikasi sistem Skim Penstabilan Minyak Masalah ECOS. Perlu memanah turun aplikasi di telefon untuk membuat pembelian, direkodkan siapa yang membeli, katanya. Okey, itu antaranya berita nasional. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara tunggu tau Police FM.

Okey, berita luar negara. Ini berkenaan dengan apa tahu FIFA perkenal cincin juara Piala Dunia, geng. Boleh tengok ada gambar kat sana dekat sinar. Berita bergambar lah, berita global Di New York juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal menerima cincin kejuaraan selain trofi dan juga pingat emas tradisi. Cincin khas itu akan disampaikan kepada pasukan juara selepas perlawanan akhir Piala Dunia menyaksikan pertembungan Spanyol dan Argentina di Stadium New York, New Jersey. Ini pada hari Ahad lah, hari inilah. Cincin itu merupakan sebahagian daripada koleksi edisi terhad berjumlah 2026 unit dengan setiap satu dinombolkan secara individu sebagai memperingatilah Piala Dunia 2026. 30 cincin bakal diberikan kepada anggota pasukan yang muncul juara. Baki 1,996 cincin akan dipasarkan. Ini sebagai barangan memorabilia, soalan nak sebut ni, rasmi berlesen seluruh dunia. Elok cincin ni, boleh tengok Okey, serangan Amerika Syarikat jejaskan 116 bandara telekomunikasi Iran. Ini di Istanbul, serangan Amerika Syarikat menjejaskan operasi 116 bandara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan juga internet. Ini kata seorang pegawai Iran pada Sabtu. Ketua Pengarah Komunikasi Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan itu berlaku pada Jumaat malam, merosakkan laluan hantaran trafik dan juga jalur lebar. Menurut beliau, kerosakan itu mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas. Ketika serangan itu berlaku, operasi 116 bandara telekomunikasi ini tidak lagi beroperasi. Perkhidmatan dan talian tetap, telefon mudah alih dan internet terputus di beberapa kawasan di utara wilayah itu. Beliau berkata kerja-kerja membina semula memulihkan rangkaian komunikasi telah dimulakan. Peralatan serta pasukan operasi digerakkan dari Hormuzgan dan wilayah berjiran. Ini dalam metro. Okey, berita ni saya nak kongsikan dalam berita harian. Ini berkenaan dengan Israel terus mengganas di Gaza. 10 maut termasuk 3 kanak-kanak Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza, pihak hospital memaklumkan serangan Israel pada Sabtu mengorbankan 10 penduduk di seluruh wilayah itu, termasuk 3 kanak-kanak bersama ibu bapa mereka. Gencatan senjata antara Israel dan kumpulan pejuang Palestin Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan di Gaza. Ini manakala usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sekeluarga 5 beranak termasuk 3 kanak-kanak bersama ibu bapa mereka terbunuh. Apabila serangan Israel membedil sebuah pangsapuri kediaman di barat laut Bandar Gaza. Seorang lagi anak keluarga itu yang tidak berada di rumah ketika serangan berlaku adalah satu-satunya bangsa yang terselamat, geng. Inilah antara yang sedang berlaku di Gaza. Kita di Malaysia ni, kita panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar segalanya menjadi yang baik-baik je lah di Gaza ni, insyaAllah. Itu je yang mampu kita lakukan, geng. Jadi doakan untuk mereka di sana, geng. 8 pagi macam biasa, geng. Berita Pelis FM akan ke udara.

Okey, saya dah kongsikan tadi dengan anda lakan apa yang dibuatkan dalam Biak Kemar pagi ni. Dalam suasana pagi ni, cek tengoklah kat cermin ni. Matahari tu ada, tapi nampak cuma mendung jugalah kan. Kau boleh baca lah secara online. Ya, akhbar pagi ni banyak lagi berita yang dibuatkan. Sebagainya dah saya kongsikan. Type je akhbar apa yang nak baca tu kan. Boleh baca kat sana lah. Percuma je. Nanti kalau ada yang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan dengan anda. Geng, kejap lagi ada kuis Piala Dunia. Macam biasa, tunggu saya calling-calling kejap lagi. Saya akan habak pi sekejap lagi. Anda boleh calling-calling saya di konti untuk memenangi hadiah istimewa FIFA World Cup 2026. Tunggu tahu, Plays FM serasi dengan ku. Cool.

9. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Harisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Susulan penemuan 205 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa permit sah seorang lelaki direman 4 hari hingga Selasa depan. Perintah reman ke atas lelaki berusia 49 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Rasidah Azmi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8A Akta Senjata 1960. Ketua Polis Daerah Kangar Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata suspek ditahan semasa serbuan dilakukan 5 Julai lalu di sebuah kediaman di Pangsapuri, Terengganu. Hasil serbuan membawa kepada penemuan sebuah kotak hitam berisi peluru yang disembunyikan di bahagian bawah almari. Kes disiasat di bawah Seksyen 8A Akta Senjata 1960 dan pesalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Inovasi hendaklah difahami sebagai usaha menambah baik cara kita berfikir, merancang dan menyampaikan perkhidmatan. Inovasi bukanlah bermaksud mengubah prinsip agama tetapi usaha memperbaharui pendekatan supaya penyampaian ilmu, dakwah, pengurusan, zakat, wakaf, pendidikan Islam dan kebajikan ummah menjadi lebih berkesan, pantas, berfokus dan mesra terhadap masyarakat. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal sempena program Maibs Peduli di sekitar Kampung Gial baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Baginda berharap budaya inovasi dapat diterapkan di setiap peringkat pengurusan di negeri Perlis. Jagoh lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli mensasarkan bersaing bersama atlet normal di Sukan Asia dan memecah rekod dunia sekaligus menjadi misi serampang dua mata beliau. Menurut Latif, Sukan Commonwealth Glasgow yang akan bermula 23 Julai ini amat penting buat dirinya kerana dia perlu melakukan lompatan sejauh 7.83 meter ke atas bagi merealisasikan impian beraksi di Sukan Asia kategori normal. Jelasnya dia ingin terus mencabar bersaing bersama kelompok berkenaan selepas yakin boleh berikan sesuatu meskipun dirinya berada dalam kategori para T20. Pada masa yang sama, pemenang pingat emas 2 kali di Sukan Paralimpik diberikan tanggungjawab membawa jalur gemilang dan dia melihat itu sebagai motivasi terbaik di Scotland nanti untuk capai jarak lompatan 8.0 meter nanti.